Satu single dari Idgitaf berusaha di bawah hujan baru saja diputar di pagi hari ini sobat. Kita geser ke informasi dari saluran WhatsApp Kiradio. Ada sobat Yayu yang menyapa di pagi hari ini. Untuk kondisi di daerah Wonorejo Kencong, kondisi cuacanya agak mendung dari sobat Yayu ya. Semangat beraktivitas pagi dan sehat selalu untuk penyiar. Wah, terima kasih banyak ya untuk semangatnya sobat Yayu dan tentunya semangatnya untuk pendengar juga yang menyambut untuk memberikan semangat dan ucapannya kepada pendengar di pagi hari ini. Terima kasih banyak sobat Yayu yang juga memberikan kabarnya ya terkait dengan kondisi cuaca di daerah Wonorejo Kencong yang nampaknya kondisi di pagi hari ini masih cukup mendung. Untuk kamu juga sobat yang mungkin mengarah ke daerah Kencong ya atau mau beraktivitas ke daerah sana terutama di daerah Wonorejo, untuk siap-siap aja di bawah alat pelindung hujannya. Maupun mendung, cerah, tetap dipakai ataupun dibawa ya, biar kalau sewaktu-waktu turun hujan bisa segera untuk digunakan. Karena cuaca di Kabupaten Jember akhir-akhir ini gak bisa diperkirakan sobat Kei. Walaupun kita udah masuk di peralihan musim kemarau, bahkan ada beberapa wilayah di kawasan Kabupaten Jember sudah masuk ya di musim kemarau, seperti di daerah selatan Kabupaten Jember. Tetapi potensi cuaca untuk intensitas hujan yang cukup tinggi masih terjadi sobat Kei. Tetapi kemarau pun itu bukan berarti gak ada hujan sama sekali ya. Tetap ada hujan tapi intensitasnya rendah. Tapi akhir-akhir ini intensitas hujan masih cukup tinggi sobat Kei di Kabupaten Jember. Nah ini juga gak bisa diperkirakan. Jadi tetap untuk siaga saja. Kesehatan juga harus dijaga ya sobat Kei, apalagi kondisi tubuh dari panas ke hujan, tiba-tiba cerah lagi, panas lagi, dari perpindahan cuacanya sangat cepat. Ini juga harus tetap dijaga dengan mengkonsumsi banyak makan makanan yang bergizi, terutama untuk vitamin C, itu sangat dibutuhkan untuk daya tahan tubuh kamu sobat Kei. Terima kasih informasinya sobat Yayu di pagi hari ini, semoga juga lancar selalu ya untuk segala aktivitasnya. Informasi-informasi lainnya masih ditunggu ya sobat Kei, kirimkan aja ke WhatsApp Kiradio di 0811 378 1029. 102.9 Kiradio. Kita geser ke informasi olahraga sobat. Skenario pertempuran di panggung akbar putaran nasional Liga 4 Piala Presiden 2025-2026 kini semakin benderang. Menyusul pembagian grup yang ketat, otoritas kompetisi resmi merilis fixture atau jadwal pertandingan lengkap untuk grup P, di mana seluruh laga hidup mati akan dihemparkan di teater sepak bola kebanggaan publik Jember yaitu JSG atau Stadion Jember Sport Garden. Fase grup ini dipastikan menjadi ujian konsistensi tingkat tinggi bagi sang tuan rumah yaitu Persi Jember yang menghadapi 64 tim terbaik Nusantara demi memperebutkan 6 tiket promosi sakral menuju Liga Nusantara atau Liga 3 musim depan. Persib juga wajib untuk menyapu bersih poin di hadapan publik sendiri jika tidak ingin mimpi naik kasta mereka karam di fase awal. Laga pembuka grup P dipastikan langsung menyajikan tensi tinggi. Pada Minggu 31 Mei, laga bertajuk Early Kick-Off jam 1 siang akan dipertemukan duel pembuka antara Persemai Mai Barat versus Persena Nagekeo. Sementara itu, dari Persi Jember akan memulai kampanye perdana mereka di match day pertama di jam 3:15. Ini waktu sore ya Sobat Kei, yang menantang kekuatan tangguh Golden FC Merauke. Laga ini krusial bagi Persit untuk mengamankan 3 poin pertama demi mengunci psikologis taktis grup. Memasuki tengah pekan, tepatnya pada Rabu 3 Juni, tensi persaingan dipastikan memuncak pada match day kedua Sobat Kei. Persena Ngakeo akan meladeni determinasi tinggi Golden FC Merauke pada jam 1 siang. Nah, sesaat setelah itu pada jam 3 sore, JSG akan menjadi saksi perjuangan Persi Jember yang ditantang oleh kolektivitas permainan dari Persemai Mai Barat, dan laga ini diperkirakan menjadi penentu peta kelolosan ke babak gugur. Fase grup akan mencapai klimaksnya pada Sabtu 6 Juni, di mana laga pamungkas alias Do
or Die Match Day akan digelar. Untuk menjaga keadilan kompetisi, dua laga terakhir akan digulirkan secara serentak pada jam 3 sore. Golden FC Merauke akan baku hantam dengan Persemaime Barat dalam duel gengsi sesama tim Papua. Di sudut lain, dari Persi Jember akan melakoni partai final kepagian melawan wakil NTT Persena Nagikeo. Dan hanya ada dua tempat bagi sang juara runner-up grup untuk melenggang ke babak 32 besar. Sementara sisanya harus mengepak koper lebih awal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama keluarga besar BNI Cabang Jember, saya Anjar Ari Puspitasari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama senantiasa mempererat kebersamaan dan membawa keberkahan bagi kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. K-K-K-K-Radio.

0: Hari Raya Idul Adha menjadi momentum berbagi dan mempererat kepedulian sosial. Anggota Komisi 11 DPR RI Charles Mikiansyah turut menyalurkan hewan kurban bagi ratusan santri dan masyarakat prasejahtera di Kabupaten Jember dan Lumajang. Salah satu penyaluran hewan kurban dilakukan di Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News. Hari Raya Idul Adha menjadi momentum berbagi dan mempererat kepedulian sosial. Anggota Komisi 11 DPR RI Charles Mikiansyah turut menyalurkan hewan kurban bagi ratusan santri dan masyarakat prasejahtera di Kabupaten Jember dan Lumajang. Salah satu penyaluran hewan kurban dilakukan di Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah. Dalam kegiatan tersebut, bantuan sapi kurban diterima langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren, Kiai Lutfi. Selain di Jember, hewan kurban berupa sapi dan kambing juga dibagikan ke sejumlah titik di Kabupaten Lumajang. Bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para santri maupun masyarakat yang membutuhkan pada momentum Idul Adha tahun ini. Pengasuh Pondok Pesantren Madinatul Ulum, Kiai Lutfi, Rabu 27 Mei 2026 menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan anggota DPR RI Charles Mikiansyah kepada para santri. Menurutnya, bantuan hewan kurban tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, namun juga menjadi bentuk kepedulian dan kebersamaan di Hari Raya Idul Adha. Momentum kurban ini juga diharapkan semakin memperkuat semangat gotong royong dan berbagi kepada sesama, terutama bagi masyarakat prasejahtera yang membutuhkan uluran tangan.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Nurul Hidayah. Jemaah Haji asal Kabupaten Banyuwangi yang tergabung dalam kloter 80

0: 4 telah menjalani rangkaian ibadah di Muzdalifah. Seluruh jemaah dilaporkan telah tiba dengan selamat di tenda Mina untuk bersiap melaksanakan prosesi melontar jumroh Aqabah. Sebelum mencapai Mina, para jemaah sempat tertahan untuk menyelesaikan ibadah mabit atau bermalam di Muzdalifah. Salah satu jemaah haji asal Banyuwangi, Rofiq, menceritakan bahwa jemaah harus bersabar mengantri angkutan karena armada bis yang disediakan telah diklasifikasikan secara ketat sesuai dengan urutan kloter masing-masing.
1: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo, pembawa kabar. Perputaran uang menjelang Hari Raya Idul Adha kemarin di Pasar Sabtuan, Desa Sumberkola, Kecamatan Panarukan, Situbondo, dilaporkan menembus angka 6 hingga 7 miliar rupiah. Lonjakan nilai transaksi di pasar hewan terbesar di wilayah tengah Situbondo ini dipicu oleh tingginya permintaan hewan ternak menjelang musim kurban dari berbagai daerah di Tapal Kuda hingga luar Jawa Timur, seperti Solo, Semarang, Bali, dan Bogor. Pelaksana tugas Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Muhammad Abdurrahman bilang, kalau tingginya aktivitas ekonomi membuat kondisi pasar saat ini telah melebihi kapasitas tampung yang hanya berkisar 2.000 ekor ternak. Penataan ulang kawasan dinilai sangat mendesak agar penempatan hewan lebih terstruktur dan tertib.
2: Ari Bagus dari Radio Tidar Sakti Batu pagi hari ini membawa kabar renovasi lapangan Desa Sumberjo Kecamatan Batu Kota Batu telah selesai dan dijadwalkan diresmikan pada akhir Juni 2026 oleh Wali Kota Batu Nur Rahman. Saat ini proyek masih memasuki tahap perawatan akhir seperti pemotongan rumput, pengemburan tanah, penaburan pasir hingga pemadatan lapangan agar siap digunakan masyarakat. Kepala Desa Sumberjo Rianto mengatakan lapangan tersebut nantinya tidak hanya digunakan untuk sepak bola tetapi juga berbagai kegiatan masyarakat seperti senam, upacara, hingga hiburan rakyat. Revitalisasi lapangan ini dibiayai melalui bantuan khusus pemerintah Kota Batu tahun 2025 dengan anggaran sekitar 1,36 miliar rupiah.
3: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pemkot Solo meraih penghargaan Revitalisasi Bahasa Daerah atau RBD dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam acara Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional atau FTBIN 2026. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemkot Solo dalam menjaga dan menghidupkan bahasa daerah melalui pendidikan, kebijakan daerah, hingga pelibatan masyarakat. Pemkot Solo aktif mendorong penggunaan bahasa Jawa dalam berbagai kegiatan pendidikan dan kebudayaan, termasuk 17 sekolah di Kota Solo.
4: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Maudy Ayunda, Kejar Mimpi, baru saja diputarkan di pagi hari ini Sobat Kei. Pemerintah Kabupaten Jember mulai memetakan potensi wilayah pesisir selatan sebagai upaya menekan angka kemiskinan masyarakat pesisir. Bupati Jember Muhammad Fawaid bersama jajaran TNI AL melakukan penyisiran kawasan pantai selatan untuk melihat langsung potensi yang dapat dikembangkan Senin awal pekan kemarin. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News. Pemerintah Kabupaten Jember mulai memetakan potensi wilayah pesisir selatan sebagai upaya menekan angka kemiskinan masyarakat pesisir. Bupati Jember Muhammad Fawaid bersama jajaran TNI AL melakukan penyisiran kawasan pantai selatan untuk melihat langsung potensi yang dapat dikembangkan Senin awal pekan kemarin. Penyisiran dilakukan di sejumlah titik kawasan pesisir selatan Jember. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Fawaid meninjau potensi wisata, perikanan, hingga kesiapan wilayah menyambut pembangunan jalur lintas selatan atau JLS. Menurut Bupati, Rabu 27 Mei 2026, kawasan pesisir selatan Jember memiliki potensi wisata yang sangat besar. Bahkan, sejumlah kawasan dinilai memiliki panorama alam dan pulau-pulau kecil yang dapat menjadi daya tarik wisata baru di Jember. Bupati menyebut, pembangunan JLS nantinya akan membuka akses kawasan selatan sehingga potensi wisata dan ekonomi masyarakat dapat berkembang lebih cepat. Pemerintah daerah pun menggandeng TNI AL untuk memperkuat keamanan wilayah pesisir agar masyarakat, khususnya nelayan, merasa lebih aman dan nyaman beraktivitas. Selain itu, pemerintah daerah juga ingin memastikan seluruh aktivitas ekonomi di wilayah pesisir benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Bupati Fawaid mengatakan, wilayah pesisir selatan masih menjadi salah satu kantong kemiskinan di Kabupaten Jember. Karena itu, seluruh potensi yang ada harus dioptimalkan agar mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Kedepan, pemerintah Kabupaten Jember juga akan membentuk tim gabungan untuk menyusun langkah penataan kawasan pesisir sekaligus pengembangan potensi wisata dan ekonomi masyarakat di sepanjang jalur pantai selatan. Pembangunan jalur lintas selatan sendiri direncanakan mulai dikerjakan tahun 2026 dan ditargetkan selesai pada awal 2029 dengan total anggaran mencapai sekitar 3 triliun rupiah.
2: Saya datang ke tempat ini adalah untuk melihat potensi JLS yang telah berhasil kita lobby pemerintah pusat. Insya Allah pembangunan akan dimulai di tahun 2026 dengan anggaran sampai 2029 target selesainya anggaran kurang lebih 3 triliun. Saya bersama TNI AL berkolaborasi untuk melihat potensi di daerah pinggir pantai selatan Jember.
3: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Selamat pagi, Anda menyaksikan Data News pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Mantan bintang Leicester City, Jamie Vardy, dilaporkan akan meninggalkan klub Italia, Cremonese. Vardy akan pergi saat kontraknya berakhir pada bulan depan, usai gagal menyelamatkan timnya yang terdegradasi ke Serie B. Cremonese gagal bertahan di ajang Serie A usai finish ke-18 di klasemen akhir karena hanya bisa melakukan atau mengoleksi 34 poin. Kekalahan telak 1-4 dari Como di laga pamungkas musim 2025-2026 membuat Cremonese tidak bisa mempertahankan posisinya dan juga harus Jamie Vardy harus meninggalkan Cremonese. Sementara itu, kekalahan telak 1-4 dari Como di laga pamungkas musim 2025-2026 kian membuat tim dari kiper Timnas Indonesia Emil Audero Mulyadi itu tertinggal 4 angka dari Lecce di batas aban alias urutan ke-17. Dengan kontrak yang berakhir 30 Juni 2026, Jamie Vardy pun akan hengkang dari Cremonese dengan status bebas transfer. Penyerang veteran itu diperkirakan akan kembali ke Inggris setelah hanya semusim menjalani karir di Liga Italia. Vardy yang bergabung dengan Cremonese secara gratis pada musim panas 2025 mencatat 29 penampilan dengan torehan 7 gol dan 3 asis. Pemain 39 tahun itu datang dari Leicester. Usai kontraknya habis dan klub tersebut turun kasta ke divisi 2 Liga Inggris. Kepergian Vardy membuat tim asuhan Marco Giampaolo itu harus membangun ulang lini serang mereka untuk menghadapi kompetisi Serie B di musim depan. Novak Djokovic berhasil mengatasi perlawanan Valentin Royer untuk melaju ke putaran ketiga French Open 2026. Sementara itu, Elena Rybakina secara mengejutkan justru kalah dari petenis non-unggulan Yulia Stara Dobusteva dan harus tersingkir lebih cepat di putaran kedua.
1: Novak Djokovic berhasil lolos dari ujian di putaran kedua French Open 2026 setelah mampu menyudahi perlawanan yang diberikan salah satu wakil tuan rumah, Valentin Royer, pada Rabu malam. Sukses mengamankan dua set pertama dengan menang 6-3 dan 6-2, Djokovic justru dikejutkan dengan meningkatnya performa Royer di set ketiga. Pukulan keras Royer yang menempatkan bola jauh dari jangkauan Djokovic membuat dirinya berhasil mencuri kemenangan 7-6 tiebreak 9 dan memaksa pertandingan berlanjut ke set keempat. Namun, Djokovic yang tampil sebagai unggulan ke-9 turnamen kembali menunjukkan kualitasnya lewat satu pengembalian bola melengkung yang membuat arena Roland Garros tercengang. Petenis Serbia itu akhirnya sukses menutup laga dengan kemenangan 6-3 di set keempat dan akan lanjut bertemu Joao Fonseca di putaran ketiga. Sementara dari sektor tunggal putri, Elena Rybakina secara mengejutkan harus tersingkir lebih awal saat bertemu Yulia Stara Dobusteva di putaran kedua pada Rabu malam. Menang 6-3 di set pertama rupanya tak membuat posisi Rybakina aman dan justru kalah dengan skor telak 6-1 dari Stara Dobusteva di set kedua. Petenis Ukraina berusia 26 tahun itu bahkan berhasil membuat Rybakina kewalahan dan nyaris angkat kaki tanpa perlawanan. Namun, Rybakina mampu menjaga asa dengan kembali menyamakan skor menjadi 4-4 sebelum akhirnya Stara Dobusteva berhasil tampil lebih tangguh dan memulangkan petenis unggulan kedua turnamen dengan menang 7-6 tiebreak 10-4. Ini menjadi pencapaian tertinggi bagi Stara Dobusteva yang selama ini selalu tumbang saat bertemu para petenis peringkat 10 besar dunia.
0: Demikian Headline News untuk saat ini. Anda juga bisa menyaksikan Headline News berikutnya satu jam mendatang. Tetaplah bersama kami karena Selamat Pagi Indonesia akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Good morning, 102.9
2: Radio. Sound of Knowledge.

Selamat pagi Sobat KI, kembali bersama Raviana di KI Perspektif. Di jam 8 pagi ya, mengawali informasi di jam 8, kita geser ke informasi selanjutnya. Isu yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan Sobat KI. Kalau kamu mengikuti perkembangan media sosial ya, kemarin juga banyak sekali yang membahas terkait dengan isu pocong yang berada di berbagai wilayah. Gak hanya di Jawa Timur aja Sobat KI, bahkan merata di Jawa Barat. Kemarin di Jakarta juga ada, Jawa Tengah, di Jawa Timur, begitupun di Kabupaten Jember. Ini juga gak lepas dari isu pocong Sobat KI. Nah ini juga bikin masyarakat was-was ya Sobat. Karena isu pocong tersebut disinyalir karena salah satu modus begal atau tindak kejahatan yang bikin resah akhir-akhir ini Sobat KI. Modusnya mereka mengetok pintu di rumah-rumah warga. Kemudian ada beberapa yang sampai membawa sajam Sobat KI. Atau justru mematikan listrik sementara. Itu bahaya banget Sobat. Di beberapa wilayah kemarin di Jawa Barat kalau nggak salah, modusnya seperti itu, dan itu kan bikin resah warga ya Sobat KI. Akhirnya banyak sekali desa-desa ataupun wilayah-wilayah yang mulai mengaktifkan kembali siskamling karena ada isu tersebut Sobat KI. Begitupun di Kabupaten Jember ya, gak hanya kalangan remaja yang ramai membuat konten horor demi mengejar perhatian di jagat maya, tapi di Kecamatan Sumbersari, seorang emak-emak ini juga nekat membuat video penampakan pocong, bukan memakai AI ya, atau akal imitasi seperti yang dilakukan remaja di Patrang, tetapi memanfaatkan kamera CCTV rumahnya. Video berdurasi singkat yang memperlihatkan sosok pocong berdiri di kawasan Sumbersari itu sempat beredar luas di berbagai platform media sosial, sehingga banyak warga yang percaya penampakan tersebut benar-benar terjadi karena direkam melalui kamera pengawas atau CCTV rumah pada malam hari. Nah, keresahan masyarakat ini membuat aparat kepolisian turun tangan melakukan penelusuran. Dari Satbinmas Polres Jember mendatangi lokasi yang disebut menjadi tempat kemunculan pocong itu dan memastikan informasi yang ramai diperbincangkan itu. Dari hasil pengecekan, polisi memastikan video tersebut hanyalah rekayasa konten dan tidak ada kejadian mistis seperti yang beredar di media sosial. Aparat juga meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Dari Kasat Binmas Polres Jember, AKP Agus Kurniawan juga mengatakan pihaknya sengaja bergerak cepat lantaran video ini muncul dan membuat resah warga. Terlebih, tidak sedikit masyarakat yang mulai takut melintas di sekitar lokasi setelah video tersebut viral. Sehingga dari informasinya, semalam pihak kepolisian telah menindaklanjuti video viral terkait pocong di kawasan Sumbersari dan setelah dilakukan pengecekan dan dipastikan video tersebut hoax dan hanya konten semata. Sosok di balik video tersebut akhirnya diketahui bernama Khalifah, 36 tahun, warga Jalan MT Haryono, Wirolegi. Ia mengakui bahwa sosok pocong dalam rekaman CCTV ini adalah dirinya sendiri yang sengaja mengenakan mukena putih untuk kebutuhan konten media sosial. Menurut pengakuannya, posisi kamera CCTV sengaja diatur agar wajahnya tidak terlihat jelas sehingga memberi kesan seperti penampakan asli. Nah, menyadari videonya membuat gaduh warga, Khalifah meminta maaf kepada masyarakat Jember dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Nah, itu disampaikan ya Sobat K oleh pihak kepolisian bahwa di balik dari penampakan tersebut ada seorang yang bernama Khalifah yang merupakan warga Jalan MT Haryono Wirolegi. Nah, ini yang bikin resah akhir-akhir ini Sobat KI, bahkan masyarakat sampai ketakutan melintas di wilayah yang dipercaya munculnya pocong tersebut. Padahal ini hanya konten dan benar-benar hasil rekayasa dari emak-emak itu ya Sobat KI, menggunakan mukena hanya untuk nakut-nakuti dan ngikuti isu yang lagi viral terkait dengan beredarnya pocong yang berada di berbagai wilayah. Nah, kita juga harus tetap bijak saat bermedia sosial ya Sobat KI. Jangan langsung percaya, apalagi kalau video tersebut hanya sepenggal beberapa detik atau beberapa menit aja. Nah, kita kan gak tahu ya Sobat KI, saat kita melihat video tersebut apakah benar ataukah hoax. Nah, ini sudah dipastikan bahwa kejadian-kejadian seperti ini sudah sering terjadi dan hoax Sobat KI. Kemarin juga sempat ada yang ramai, ada remaja, ada sekitar beberapa remaja gitu asal Patrang yang juga
ikut-ikutan nyebar isu pocong ini, tapi mereka menggunakan AI sehingga penampakannya dibuat dengan menggunakan artificial intelligence atau AI. Nah, di situ mereka juga diciduk dan mereka mengakui bahwa itu hanya buatan konten saja yang tujuannya untuk prank atau nakut-nakutin. Nah, yang kedua, kasusnya ini berasal dari virologi yang bernama Khalifah. Udah dua kali ya kejadian di Kabupaten Jember. Nah, kita juga harus tetap bijak dan jangan ikut-ikutan seperti itu ya Sobat Gay, karena bikin resah juga, apalagi masyarakat yang udah parnoan gitu dengan hantu dan sebagainya. Jadi saat melintas di tempat itu jadi takut sendiri dan akhirnya gak bisa beraktivitas dengan luas. Apalagi kondisi saat ini kejahatan juga semakin tinggi, kasus-kasus begal ataupun pencurian dan lain sebagainya, jadi semakin tambah resah Sobat Gay. Kita pun sebagai warganet juga tetap bijak ya saat melihat informasi yang beredar di media sosial.

0: nggak terlalu ramai, bahkan bisa dikatakan cukup lengang. Bisa biasanya kalau lingkar kampus tuh udah langganan macet banget sobat KI. Tapi untuk pagi hari ini benar-benar kosong dan juga kondisi arus lalu lintas nggak ramai sama sekali sobat. Tapi walaupun seperti itu tetap hati-hati ya, jangan ngebut. Ntar jalanan sepi malah dibuat ngebut-ngebutan lagi. Tetap selalu jaga keselamatan, apalagi pengendara lain juga butuh hak ya Sobat KI untuk melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman. Nah tadi kita juga telah membahas terkait dengan isu pocong, begal yang akhir-akhir ini sedang mewarnai informasi di berbagai platform media sosial Sobat KI. Bahkan tadi kita juga udah bahas di Kabupaten Jember pun juga gak lepas ya dari isu pocong. Bahkan udah beberapa kali isu-isu tersebut diselidiki oleh kepolisian setempat. Ada karena cuma buat prank, konten, menggunakan AI, bahkan ada yang menggunakan orang asli Sobat KI, kemarin nyamar ya sebagai pocong, alibinya untuk ya hanya sekedar konten gitu agar mungkin biar takut gitu masyarakat di wilayah tersebut agar tidak melintas di jalan tersebut. Tapi kan akhirnya bikin resah ya Sobat KI. Ada beberapa pendapat yang masuk juga ke WhatsApp KI Radio. Ini dari Sobat Sabto. Masalah pocong, begal, ini adalah bersumber dari semakin frustasinya masyarakat di tengah resesi ekonomi saat ini, yang akhirnya terjadi disorientasi pola pikir masyarakat. Pola pikir yang berujung pada perbuatan negatif dan mengarah ke tindak kejahatan. Yang lebih menakutkan dari itu semua adalah Jember juga darurat sampah, dolar juga semakin mendekati angka 18.000. Jadi banyak masyarakat yang akhirnya harus melakukan hal-hal yang berujung negatif ini Sobat KI. Nah ini kalau kita lihat ya sebenarnya isu pocong yang ada di beberapa wilayah di Indonesia ini kan gak hanya di Jawa Timur aja ya, kemarin juga ramai di Jakarta, bahkan juga di Jawa Barat, Jawa Tengah pun rata Sobat KI. Di Pulau Jawa ini kayaknya lagi isu pocong yang bersamaan, yang dimana malam-malam gitu gedor rumah warga sambil bawa sajam. Bahkan di Jawa Barat kemarin ada yang parah sama di Jakarta, bawa sajam gitu pocongnya. Itu sampai ada yang mutus aliran listrik dari rumah tersebut. Nah ini yang mengkhawatirkan ya sobat. Kalau kita lihat memang akhir-akhir ini sedang resesi ekonomi, mungkin dengan lapangan pekerjaan yang sulit, bahan pokok semakin mahal, sehingga masyarakat banyak yang modusnya demikian dengan melakukan modus-modus kejahatan untuk merampas hak orang lain. Jalan pintas ya untuk mendapatkan uang karena mungkin sulitnya mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi di luar itu Sobat KI, kita juga tidak bisa membenarkan apapun caranya ya, dengan menakut-nakuti, dengan begal dan lain sebagainya. Nah ini benar-benar tidak dibenarkan. Dengan kondisi yang sangat berat akhir-akhir ini, akhirnya buat beberapa masyarakat melakukan hal-hal yang nekat atau negatif, salah satunya dengan begal dan melakukan modus-modus lainnya Sobat KI. Nah sobat, di pagi hari ini tentu saja masih di KI Perspektif ya, dan kamu juga boleh banget untuk share pendapat kamu terkait dengan isu yang lagi viral akhir-akhir ini Sobat KI. Kirimkan aja ke WhatsApp KI Radio, gimana terkait dengan pandangan kamu, apakah perlu untuk diaktifkan lagi Siskamling ataukah seperti apa agar tidak terjadi kejadian-kejadian pocong ataupun begal di Kabupaten Jember ini Sobat KI. Boleh untuk berikan pendapat kamu ya Sobat, nanti kita akan diskusi bersama ke WhatsApp KI Radio di 0811 378 1029.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis dan tahan lama.

Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Satu single dari Rick Stan, Me and My Broken Heart, sekaligus menjadi lagu yang baru saja diputarkan ya Sobat G, menjelang di jam 9 pagi, tepatnya di jam 8 lewat 47 menit. Nah, Raffiana gak sendirian seperti biasa, ditemani bersama Sobat Sania yang ada di newsroom untuk berbagi informasinya. Kita sapa terlebih dahulu Sobat Sania, selamat pagi Sobat Sania.
1: Selamat pagi Sobat Raffiana.
0: Tentu saja masih nuansa libur Idul Adha ya.
1: Bener banget, masih sepi banget ini.
0: Betul, dulu. Dan menu-menu di rumah pasti lagi daging-daging gak sih?
1: Iya bener banget, freezer full deh.
0: Ini juga menjadi menu sepertinya satu minggu ke depan nih. Daging. Ini juga ada beberapa informasi ya terkait dengan Idul Adha di pagi hari ini Sobat Sania, informasi apa aja nih?
1: Jadi yang pertama ada Pertamina Patraniaga yang menambah pasokan LPG 3 kg di Jember guna mengantisipasi lonjakan konsumsi selama libur Idul Adha. Kemudian ada gerakan Eco Green Unmu Jember yang sukses membantu roda perekonomian perajin rumahan.
0: Informasi selengkapnya dalam Isus Update berikut ini.
2: Isus Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada 27 Mei 2026, konsumsi LPG subsidi 3 kg di Kabupaten Jember diperkirakan meningkat hingga 150%. Untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat, Pertamina Patraniaga menyalurkan tambahan ratusan ribu tabung gas melon ke sejumlah wilayah di Jember. Tambahan pasokan tersebut diberikan di luar distribusi reguler harian. Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya kebutuhan LPG untuk rumah tangga maupun pelaku usaha kecil selama perayaan Idul Adha. Area Manager Communication, Relations dan CSR Pertamina Patraniaga Jatim Balinus, Ahad Rahaidi menyampaikan, distribusi tambahan dilakukan secara bertahap dan diawasi langsung agar stok tetap aman dan tidak terjadi kelangkaan di tingkat masyarakat. Pertamina juga meminta agen dan pangkalan resmi memprioritaskan penyaluran sesuai kebutuhan warga serta menjual LPG sesuai harga eceran tertinggi atau HET. Masyarakat diimbau membeli gas melon di pangkalan resmi dan tidak melakukan pembelian berlebihan karena stok dipastikan mencukupi selama Idul Adha. Beralih ke informasi selanjutnya, gerakan Eco Green Universitas Muhammadiyah atau UNMU Jember sukses membantu menggerakkan roda ekonomi perajin rumahan selama momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Program tersebut tidak hanya berfokus pada pembagian daging kurban, tetapi juga mengedepankan konsep ramah lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan yang digelar pada Rabu 27 Mei 2026 itu melibatkan pelaku usaha rumahan dan proses pengemasan hingga distribusi daging kurban. Sejumlah produk ramah lingkungan, hasil perajin lokal turut digunakan sebagai bagian dari pelaksanaan program Eco Green tersebut. Pihak UNMU Jember menyampaikan, gerakan ini menjadi upaya untuk menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas di tengah perayaan Idul Adha. Selain meningkatkan kepedulian lingkungan, kegiatan tersebut juga membantu meningkatkan pendapatan pelaku UMKM dan perajin lokal di sekitar kampus. Melalui program ini, UNMU Jember berharap pelaksanaan kurban tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima daging, tetapi juga mampu mendukung keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil dan mendorong kesadaran terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Demikian Sobat K, kembali ke studio. Just on your phone, jangan kau bohong.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

0: Pagi Anda menyaksikan headline news pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, di masa libur panjang, arus kendaraan menuju kawasan Puncak mulai mengalami peningkatan. Sejumlah titik kepadatan terpantau terjadi di jalur wisata, termasuk di kawasan Simpang Gadok yang menjadi pintu utama menuju Puncak Bogor. Untuk informasi terkini, kita bergabung bersama jurnalis Metro TV Anwar Fuadi dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat pagi. Adi, seperti apa pantauan arus lalu lintas di sana dan kapan rekayasa lalu lintas akan diterapkan?
1: Ya Jason, sejak tadi pagi pantauan kami di Simpang Gadok tempat saya melaporkan saat ini sudah mulai ramai dengan kendaraan, khususnya kendaraan dari arah Jakarta yang akan menuju ke kawasan Puncak Bogor seperti yang ada di belakang saya. Bisa Anda lihat, meskipun bisa dikatakan ini volume kendaraan tidak terlalu banyak begitu ya, tetapi di belakang saya bisa dilihat ini terjadi sedikit perlambatan karena memang ada beberapa persimpangan di sana, namun tidak mengular begitu, hanya sekitar 100 sampai 200 meter saja. Kondisi ini bisa dikatakan lebih baik daripada tadi pagi, lebih ramai begitu ya. Kalau tadi pagi kami mengamati sejak pukul 7.30 pagi ini banyak kendaraan yang bergerak dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak Bogor. Bahkan terlihat ada perlambatan kurang lebih 500 sampai 1 km begitu. Tetapi secara umum kondisinya masih terbilang normal dan juga ramai lancar. Sehingga hingga saat ini, hingga pagi hari ini, tidak ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan oleh Satlantas Polres Bogor. Karena memang pada saat Hari Raya Idul Adha dan juga cuti bersama Idul Adha hari ini sampai nanti long weekend sampai hari Senin, itu sudah disiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional, yaitu one way begitu, mengikuti keramaian arus lalu lintas baik itu dari arah Jakarta ke Puncak maupun sebaliknya. Tetapi untuk saat ini sampai pagi ini belum diterapkan rekayasa lalu lintas karena memang secara umum dari informasi yang kami terima itu ya, Satlantas Polres Bogor mengatakan bahwa ini volume kendaraan per jamnya ini masih belum tembus 2.000 kendaraan sehingga arus lalu lintas masih berjalan normal. Tapi tadi kami juga sempat memantau di aplikasi pemantau arus lalu lintas atau pemantau traffic, ada sejumlah titik lagi di atas yang menuju ke arah Puncak Bogor, beberapa titik di kawasan persimpangan dan juga di kawasan tempat wisata ini sedikit terjadi perlambatan kendaraan yang akan menuju ke arah Puncak. Ada beberapa titik, salah satunya adalah di area Pasar Cisarua. Ini merupakan satu dari tiga titik yang perlu diwaspadai untuk masyarakat yang akan bergerak menuju ke arah Puncak ataupun sebaliknya. Selain di Cisarua, karena banyak aktivitas masyarakat di sana, ada juga titik lain seperti misalnya Simpang Pasir Muncang karena ada penyempitan lajur di sana. Lalu kemudian titik lain yang juga harus diwaspadai adalah Simpang Megamendung karena ada keluar masuk ke jalur sempit atau ke persimpangan. Dan kalau kita berkaca pada data kemarin juga sebenarnya relatif normal begitu ya, meskipun volume kendaraan lebih ramai dibandingkan hari-hari biasa. Tetapi untuk one way atau rekayasa lalu lintas one way hanya diberlakukan kurang lebih 1 jam saja, sekitar pukul 12.30 sampai pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Kita lihat hari ini volume kendaraan seperti apa dan ini tentu akan menjadi dasar diterapkannya rekayasa lalu lintas one way ini. Tapi yang pasti sampai saat ini belum ada rencana untuk penerapan one way tersebut karena melihat kondisi arus lalu lintas yang masih belum melebihi 2.000 kendaraan, pergerakan 2.000 kendaraan per jamnya. Lalu kemudian untuk Satlantas Polres Bogor sendiri ini juga sudah menyiagakan kurang lebih ada 120 personil baik dari Polres ataupun Polsek jajaran untuk mengurai kemacetan di titik-titik rawan begitu. Dan juga masyarakat tentunya dihimbau untuk senantiasa melihat atau memantau informasi yang diupdate di TMC Satlantas Polres Bogor karena informasi rekayasa lalu lintas akan diupdate secara real time di akun tersebut. Untuk sementara demikian, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Anwar Fuadi atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, demikian informasi dalam headline news. Selamat pagi Indonesia, kembali kami lanjutkan untuk Anda.
2: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: Di Kia Perspektif masih di 102,9 barengan dengan Raviana, satu single dari Isyana Sarasvati dan Vidi Aldiano dengan Frenemy. Kita geser ke informasi selanjutnya, Sobat Kia. Dari pemerintah Kabupaten Jember memastikan rumah sakit daerah dan seluruh puskesmas telah siap melakukan pengelolaan sampah secara mandiri, termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Hal itu disampaikan Bupati Jember Mamat Fawaid pada Rabu 27 Mei kemarin, menyusul peringatan dari pemerintah pusat terkait kondisi sampah di Kabupaten Jember. Bupati Fawaid mengatakan, dalam jangka pendek, pemerintah daerah telah menginstruksikan seluruh fasilitas pelayanan publik, mulai sekolah, puskesmas, hingga unit pelayanan di kecamatan untuk melakukan pengelolaan sampah sederhana secara mandiri. Menurutnya, khusus untuk rumah sakit daerah dan sekitar 50 puskesmas di Kabupaten Jember, pengelolaan limbah B3 dipastikan aman dan telah mendapatkan instruksi yang jelas dari pemerintah daerah. Selain fasilitas milik pemerintah, sejumlah rumah sakit swasta dan lembaga lain juga telah mendapat teguran agar memperbaiki sistem pengelolaan sampahnya. Pemerintah daerah menegaskan akan mengambil langkah lanjutan apabila masih ditemukan pelanggaran. Dari Bupati Fawaid juga mengatakan, masyarakat ikut membantu pengawasan, khususnya jika menemukan oknum yang membuang sampah sembarangan, termasuk limbah B3 yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Masyarakat diminta untuk mendokumentasikan pelanggaran tersebut melalui foto atau video, kemudian melaporkannya melalui kanal pengaduan Wadul Guse milik pemerintah Kabupaten Jember. Karena menurut Bupati, tindakan membuang sampah sembarangan, terutama limbah berbahaya, dapat dikenai sanksi pidana khusus sesuai aturan yang berlaku. Sementara, pemerintah daerah juga menyiapkan penanganan jangka panjang melalui sistem pengelolaan sampah terpadu dengan melibatkan pemerintah pusat dan dunia usaha agar persoalan sampah di Jember dapat tertangani secara berkelanjutan. Berkaitan dengan surat edaran per 1 Juni nanti ya Sobat Kia, untuk sampah sudah dibatasi yang masuk ke TPA Pakusari. Jadi yang masuk ke TPA Pakusari hanya berupa residu, sehingga sampah-sampah dimaksimalkan bisa untuk diolah sendiri oleh masyarakat, terutama sampah-sampah organik ya. Kemarin juga telah banyak sekali imbauan kepada masyarakat, begitupun dari pegiat lingkungan untuk bisa mengolahnya sendiri. Salah satunya dengan dirubah menjadi kompos, kemudian juga maggot, kemudian masih ada beberapa cara lain yang bisa dilakukan. Memang kita agak sulit mungkin untuk membiasakan hal itu ya Sobat Kia, tapi kita juga harus belajar untuk bisa mengolah sampahnya sendiri. Kalau sampah-sampah plastik anorganik yang dimana sampah tersebut bisa kamu berikan ke bank sampah ataupun pengepul ataupun dari TP3SR ya Sobat Kia, seperti reuse, reduce, recycle, itu untuk sampah-sampah yang anorganik. Nah, begitupun untuk sampah B3 ini Sobat Kia, yaitu limbah berbahaya yang dimana biasanya dari rumah sakit yang mengolah sampah tersebut, nanti di bulan Juni, kalau mulai sekarang ya dari Bupati Jember akan memberlakukan puskesmas maupun rumah sakit daerah untuk bisa mengolah limbah berbahaya beracun atau B3. Nah, kalau sampai limbah-limbah tersebut dibuang sembarangan dan akhirnya mencemari lingkungan dan berdampak pada masyarakat, hal itu bisa dikenai sanksi Sobat Kia. Nah, sanksinya ini berupa pidana khusus sesuai aturan yang berlaku. Sehingga kalau kamu melihat ada salah satu oknum yang membuang limbah B3 secara sembarangan, kamu bisa mendokumentasikannya dan mengirimkannya ke kanal Wadul Guse. Nah, hal itu nanti akan ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Jember untuk pemberian sanksi.
1: K Perspektif bersama Raviana Risdianti.

0: Sound of Knowledge.
1: Sobat K, pada Hari Raya Idul Adha, PT KAI Daop 9 Jember mencatat sebanyak 27.800.000 tiket kereta api terjual selama masa libur Hari Raya Idul Adha pada 26 hingga 28 Mei 2026. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI Daop 9 Jember mengoperasikan 28 perjalanan kereta api setiap hari. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan kereta api masih menjadi pilihan masyarakat karena dinilai nyaman, aman, dan tepat waktu. Pada 26 Mei, tercatat 10.200 penumpang berangkat dari sejumlah stasiun di wilayah Daop 9 Jember, sedangkan 10.800 penumpang tiba di berbagai stasiun. Meski demikian, KAI masih menyediakan 4.000 kursi untuk sejumlah KA jarak jauh seperti Mutiara Timur, relasi Ketapang Surabaya Pasar Turi,

mengutamakan keselamatan selama berada di area stasiun maupun saat melintas di perlintasan sebidang. Masyarakat juga diimbau tidak menerobos palang pintu di perlintasan serta mendahulukan perjalanan kereta api demi keselamatan bersama. KAI Daop 9 Jember berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan selama masa angkutan libur Hari Raya Idul Adha.

0: power geng push.
1: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau.
3: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
3: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
3: Choco Drink,
4: my mood booster.
3: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, as.

0: Lemon Oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
0: Aman, yang penting...

0: dalam jaring radio pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya Alifa. Pemkab Jember mulai memetakan potensi wilayah pesisir selatan untuk menekan angka kemiskinan masyarakat. Bupati Jember Muhammad Fawaid bersama jajaran TNI AL melakukan penyisiran kawasan pantai selatan untuk melihat langsung potensi wisata dan ekonomi yang bisa dikembangkan. Bupati mengatakan, pembangunan jalur lintas selatan atau JLS diharapkan mampu membuka akses kawasan selatan sehingga potensi wisata, perikanan hingga ekonomi masyarakat bisa tumbuh lebih cepat. Pemerintah daerah juga menggandeng TNI AL untuk memperkuat keamanan wilayah pesisir agar masyarakat, khususnya nelayan, lebih aman beraktivitas. Menurut Fawaid, kawasan pesisir selatan masih menjadi salah satu kantong kemiskinan di Jember. Karena itu, pemerintah akan membentuk tim gabungan untuk menata kawasan pesisir sekaligus mengembangkan potensi wisata dan ekonomi masyarakat di sepanjang jalur pantai selatan.
2: Kabar selanjutnya bersama saya Iqbal Zulkarnain di City Guide FM Malang. Wali Kota Malang Wahyudayat menyampaikan berdasarkan hasil pemantauan jajarannya di beberapa pasar, diketahui harga cabai rawit mengalami peningkatan per kilonya bisa mencapai kisaran 70-85 ribu. Untuk itu pihaknya akan membuka warung tekan inflasi atau WTI untuk menstabilkan harga cabai di Kota Malang. Rencana ini masih proses persiapan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Wahyu juga menyebut salah satu penyebab harga cabai rawit melonjak karena faktor cuaca yang berdampak pada hasil panen di daerah sentra penghasil komoditas seperti di Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Pemkot Madiun gelar bazar 1001 Malam Fest di PSC. Pembukaan bazar dilakukan langsung oleh PLT Wali Kota Madiun Bagus Panuntun. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Madiun dalam mendorong geliat ekonomi masyarakat, sekaligus memberi ruang promosi bagi pelaku usaha lokal. Bazar UMKM dengan tema 1001 Malam Fest untuk menyambut libur panjang Idul Adha sampai tanggal 1 Juni. Menurut Bagus, seluruh kegiatan dipusatkan di kawasan PSC yang selama ini menjadi salah satu titik keramaian dan destinasi wisata kota. Seluruh UMKM yang dilibatkan merupakan binaan dinas yang telah melalui proses kurasi.
4: Dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya, meminta warga meninggalkan kebiasaan mencuci perut besar atau rumen hewan kurban di sungai. Menurutnya, kebiasaan ini akan mengganggu lingkungan. Pemotongan hewan kurban dihimbau dilakukan di rumah potong hewan. Menurut Armuji, pemotongan hewan kurban di RPH lebih praktis, aman, higienis, dan tidak merepotkan. Tidak mencuci daging di sungai juga membuat gorong-gorong tidak tertutup oleh limbah.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kembali di K Perspektif Sobat K di pagi hari ini, masih bersama dengan Raffiana dan Sobat Saniah yang ada di newsroom untuk memberikan update informasinya. Di Isus Update pagi hari ini kita simak berikut ini Sobat K.
1: Isus Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daop 9 Jember mengingatkan masyarakat agar selalu berhenti sejenak dan memastikan kondisi aman sebelum melintasi rel kereta api. Imbauan tersebut disampaikan menyusul insiden kecelakaan maut di perlintasan sebidang wilayah Pakusari Jember. Peristiwa kecelakaan itu terjadi pada Rabu 13 Mei 2026 di perlintasan rel kawasan Desa Bedadung, Kecamatan Pakusari. Seorang pengendara motor dilaporkan meninggal dunia setelah tertempel Kereta Api Sangkuriang, relasi Ketapang, Bandung. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Diantoro menyampaikan, pengguna jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api, serta mematuhi rambu dan aturan keselamatan saat melintas di perlintasan sebidang. Ia menegaskan, masinis telah membunyikan klakson peringatan sebelum kejadian terjadi. KAI Daop 9 Jember juga mengimbau masyarakat menerapkan prinsip berhenti, tengok kanan-kiri, serta memastikan rel benar-benar aman sebelum melintas. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terulangnya kecelakaan serupa di wilayah perlintasan kereta api. Beralih ke informasi selanjutnya, kebakaran hebat melanda pabrik pengolahan dan daur ulang bahan bekas di wilayah Magersari, Kota Mojokerto pada Rabu 27 Mei 2026. Dalam peristiwa tersebut, sebuah forklift dan mesin penggiling dilaporkan hangus terbakar bersama sebagian pengguna bangunan pabrik. Kebakaran terjadi di pabrik milik CV Indah Sentosa Ban yang berada di Jalan Bypass Kilometer 2, Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari. Kobaran api dengan cepat membesar karena banyaknya material ban bekas yang mudah terbakar di lokasi kejadian. Petugas pemadam kebakaran dari kota dan Kabupaten Mojokerto langsung diterjunkan ke lokasi setelah menerima laporan warga. Sedikitnya 8 unit mobil pemadam dikerahkan untuk menjinakkan api agar tidak merembet ke bangunan lain di sekitar kawasan industri. Komandan Regu Damkar BPBD Kota Mojokerto, Suyitno, menyampaikan proses pemadaman berlangsung cukup lama karena banyaknya benda mudah terbakar di dalam area pabrik. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan aparat berwenang dengan dugaan sementara berasal dari korsleting listrik. Demikian Sobat K, kembali ke studio.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Inilah Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Leonard Samosir. Pemirsa, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia atau Lemhanas RI, Tubagus Aceh Hasan Shadzili, mendorong seluruh pihak untuk terus menjaga dan meningkatkan tren pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika geopolitik global. Gubernur Lemhanas membuka Seminar Nasional Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional atau P3N Angkatan 27 di Lemhanas RI Jakarta. Seminar mengangkat tema akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan ketahanan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam kesempatan itu, Aceh menyebut pertumbuhan ekonomi nasional ada pada kuartal pertama tahun 2026 mencapai 5,6%. Capaian itu menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di antara negara anggota G20. Aceh menegaskan pemerintah perlu memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
2: Berbagai langkah-langkah strategis dalam upaya kita agar akselerasi pertumbuhan ekonomi ini bisa berjalan dengan apa yang ditargetkan oleh kita. Nah, angka 8% di tahun 2029 tentu bagi kami itu merupakan target yang realistis. Karena tren yang sekarang ini dengan 5,61%, kemudian nanti di tahun 2027 di angka antara 5,8% sampai 6,5%, ini harus terus diupayakan ya.
1: Bisa demikianlah Headline News dan Zona Bisnis akan kami lanjutkan selepas jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. K Radio 102.9 K Radio.

Ini Abadi dari Perunggu baru saja diputarkan Sobat K. Kalau kita dengerin ya lagu dari Perunggu, Ini Abadi yang baru aja diputar, apalagi yang relate banget punya hubungan LDR atau long distance relationship. Karena lagu ini menggambarkan sebuah hubungan yang mengangkat tema hubungan jarak jauh atau LDR. Nah, dari keseluruhan liriknya ini menggambarkan kerinduan, kecemasan, dan juga usaha pasangan untuk tetap mempertahankan hubungan meskipun terpisah jarak. Dan kalau kamu dengar ya Sobat Kay, liriknya ini juga menunjukkan semangat untuk terus bertahan walaupun komunikasi merasa dingin dan janji-janji juga nggak semenarik dulu Sobat. Tapi karena udah komitmen untuk menjalani suatu hubungan, jadi tetap untuk melanjutkan hubungan tersebut. Nah, salah satu bagian yang menarik, ini ada penyebutan kota Bandung dan Gambir yang seolah-olah menggambarkan jarak fisik ya, sekaligus rutinitas perjalanan yang melelahkan. Jadi, relate banget kalau kamu yang punya hubungan LDR, long distance relationship, pasti banyak banget ya Sobat Kay. Ya, cobaan di dalamnya, kemudian juga pasti pernah dirundung rasa gelisah, cemas, rindu yang berlebihan, kemudian juga khawatir, pasti bercampur jadi satu Sobat. Tapi kalau kamu bisa melewati itu semua Sobat K dengan pasangan kamu, pasti yakin aja hubungan kamu itu akan kuat dan tidak akan goyah walaupun badainya seperti apapun. Waduh, pagi-pagi udah galau ya Sobat K, karena lagu dari Perunggu ini emang menggambarkan banget untuk pasangan-pasangan yang LDR, entah itu LDR atau LDM. Sekarang tuh ada penyebutan baru lagi Sobat K, LDM, yaitu long distance married. Jadi yang udah menikah tapi tetap LDR, mungkin suaminya berada di luar kota karena kerja merantau, jadi jarang pulang setiap bulan. Jadi para istri di rumah juga sedih, campur kangen, pingin ketemu, tapi ya gimana ya, namanya keadaan gitu, bekerja, karena untuk saat ini kondisinya masih jauh-jauhan. Semoga didekatkan ya Sobat K, dan mendapatkan pekerjaan yang bisa dekat bersama keluarga, ataupun nanti kamu punya kesempatan untuk bisa bareng dengan suami yang saat ini masih berjauh-jauhan. Semoga saja ya Sobat K, ya siapa sih yang milih buat jauh-jauhan LDR atau LDM, pasti maunya juga ketemu setiap hari, apalagi bisa ngurus anak bareng ya. Tapi karena kondisi saat ini gak menentukan dan gak bisa untuk dipastikan, ya mau gimana lagi, namanya pekerjaan. Ini relate banget sih untuk kehidupan saat ini Sobat K. Nah, kita tinggalkan dulu ya Sobat lagu dari Perunggu, Ini Abadi. Kita akan geser ke update informasi haji yang saat ini dari Kementerian Haji dan Umroh Indonesia telah memastikan bahwa seluruh jemaah haji Indonesia telah tiba di Mina. Good morning. Sound of Knowledge. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Indonesia memastikan bahwa seluruh proses pergerakan jemaah haji Indonesia pada fase puncak ibadah haji atau armusna berjalan lancar, tertib, dan terkendali. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Saifgaf, juga menjelaskan bahwa seluruh jemaah haji Indonesia telah berhasil diberangkatkan dari Arafah menuju Muzdalifah. Jemaah kemudian tiba di Mina untuk melanjutkan rangkaian ibadah mabit serta lontar jumroh. Hal itu juga ditegaskan oleh Maria bahwa seluruh rangkaian pergerakan jemaah dari Arafah menuju Muzdalifah dan dilanjutkan ke Mina berjalan sesuai rencana operasional. Pergerakan terakhir jemaah dari Arafah menuju Muzdalifah berlangsung pada jam 2:40 waktu Arab Saudi. Sementara proses pergerakan dari Muzdalifah menuju Mina selesai pada jam 7 pagi dan area Muzdalifah telah dinyatakan steril. Ia mengatakan keberhasilan proses armusna ini merupakan hasil sinergi seluruh petugas haji Indonesia, otoritas Arab Saudi, serta kedisiplinan jemaah dalam mengikuti rangkaian selama fase puncak haji berlangsung. Maria menjelaskan saat ini fokus pelayanan diarahkan pada pendampingan jemaah selama berada di Mina, khususnya dalam pelaksanaan lontar jumroh Akabah
dan hari-hari tasyrik berikutnya. Sebanyak 751 petugas haji disiagakan di Mina dan ditempatkan di tenda-tenda jemaah serta sejumlah pos layanan sepanjang jalur menuju Jamarat. Selain itu, Kemenhat juga menyiapkan petugas yang berjaga di Masjidil Haram. Para petugas dibagi ke dalam 10 satuan ad hoc yang masing-masing bertanggung jawab terhadap 11 hingga 13 markas atau kawasan tenda jemaah. Di mana penguatan layanan ini dilakukan agar jemaah mendapatkan pendampingan, perlindungan, dan bantuan secara cepat serta terkoordinasi selama fase Mina berlangsung. Kemenhat juga mengimbau seluruh jemaah untuk tetap mematuhi jadwal lontar jumroh yang telah ditentukan dan tidak memaksakan diri, terutama pada siang hari ketika suhu Mina mencapai 41 derajat Celcius. Sehingga pihaknya mengimbau untuk jemaah Indonesia tidak melaksanakan lontar jumroh pada jam 10 pagi hingga 2 siang waktu Arab Saudi. Ini guna untuk menghindari cuaca panas dan kepadatan. Ia juga meminta jemaah memanfaatkan jalur 2 atau jalur atas yang telah disiapkan sebagai jalur resmi pergerakan jemaah Indonesia menuju Jamarat guna mendukung kelancaran arus dan mengurangi potensi kepadatan. Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan selama fase Mina dengan memperbanyak minum air putih, mengonsumsi makanan secara teratur, menggunakan payung atau pelindung kepala saat berada di luar tenda, serta membatasi aktivitas fisik di luar keperluan ibadah. Ini khusus bagi jemaah lansia, jemaah disabilitas, dan jemaah risti atau risiko tinggi. Sehingga pihaknya meminta keluarga kloter, ketua rombongan, dan sesama jemaah untuk terus memberikan perhatian dan pendampingan.

masyarakat asal Malaysia, yaitu Hakim Danis, yang mengaku tengah dipayungi rasa percaya diri yang tinggi untuk bisa memetik hasil impresif pada lanjutan Moto3 Italia 2026. Pada seri ketujuh yang dijadwalkan berlangsung di sirkuit Mugello pada 29 hingga 31 Mei mendatang, ini bakal menjadi panggung pembuktian krusial bagi konsistensi Danis bersama dengan timnya. Andalan skuad MT Helmet MSI tersebut menatap balapan akhir pekan ini dengan modal performa gemilang dari seri sebelumnya. Pada GP Catalunya, pembalap berusia 18 tahun ini sukses mengamankan finish di urutan ketujuh yang sekaligus menjadi pencapaian terbaiknya semenjak naik kelas ke kategori Moto3. Memulai balapan dari grid ke-10 di Catalunya, Danis bahkan sempat menggebrak barisan depan dan menduduki posisi kedua di zona podium sebelum akhirnya melorot. Menariknya, hasil finish ketujuh yang dipetik rekan setim, yaitu Ryusei Yamanaka, menempatkan tepat di depan rival asal Indonesia, yaitu Veda Ega Pratama, yang harus puas mengakhiri balapan di urutan ke-8. Veda, yang melakukan aksi comeback gila pada posisi start ke-20, menyentuh garis finish dengan selisih waktu yang sangat tipis, yaitu hanya terpaut 0,03 detik di belakang Danis. Bagi Danis, dinamika balapan di Spanyol kemarin memberikan suntikan motivasi yang luar biasa untuk menghadapi karakter sirkuit Mugello yang menurut akurasi tinggi. Ia kini sadar betul bahwa dirinya memiliki kapasitas murni untuk bertarung memperebutkan posisi terdepan. Kedati gagal mempertahankan posisi podium hingga lap terakhir, Danis tidak mau larut dalam penyesalan. Pembalap bernomor motor kuat ini mengaku telah memetik banyak pelajaran berharga, terutama mengenai cara mengelola aspek mentalitas serta ritme balap saat dikepung oleh pembalap papan atas. Dan tentu saja, pihaknya juga sedikit kecewa karena gagal meraih podium karena kesalahan kecil di lap terakhir, tetapi saat menganggapnya sebagai pengalaman berharga untuk terus meningkatkan diri. Raihan poin penuh di Catalunya menjadi bukti sahih bahwa pembalap Malaysia ini haram dipandang sebelah mata dalam peta persaingan rookie Moto3 2026. Statistik mencatat, Danis selalu konsisten membawa peluang poin sejak seri kedua yang digelar di Brasil, dan satu-satunya momen di mana ia gagal mengamankan angka hanyalah pada seri pembuka di Thailand saat dirinya terlempar dan finish ke urutan ke-18.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.

0: Yang lagi ramai akhir-akhir ini Sobat KI terkait dengan bantuan hewan kurban ya dari Presiden Prabowo Subianto menggunakan APBN negara. Nah ini tentu saja banyak sekali beragam komentar dari warganet yang berdebat di kolom komentar. Nah terkait dengan hal itu Sobat KI ada satu informasi update terkait dengan MUI yang ikut menanggapi polemik tersebut. Nah, informasinya seperti apa? Kita simak bersama Sobat Sania yang ada di newsroom dalam isu update berikut ini.
1: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Polemik penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk pengadaan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto ramai diperbincangkan publik menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI pun memberikan penjelasan terkait kebijakan tersebut. Pada Rabu 27 Mei 2026, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan pengadaan sapi kurban tersebut merupakan bagian dari program bantuan kemasyarakatan Presiden atau Banpres yang telah menjadi tradisi tahunan. Tahun ini, sebanyak 1.098 ekor sapi disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia. Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh menegaskan, penggunaan APBN untuk pengadaan hewan kurban dinilai sah secara fikih Islam. Menurutnya, dalam konteks negara modern, APBN dapat dipahami sebagai bentuk baitul mal modern yang digunakan demi kemaslahatan masyarakat luas. MUI juga menilai mekanisme tersebut serupa dengan program bantuan sosial pemerintah lainnya. Hewan kurban yang dibeli melalui anggaran negara tidak digunakan untuk kepentingan pribadi presiden, melainkan langsung disalurkan kepada masyarakat di berbagai daerah. Sementara itu, pihak istana menegaskan, program tersebut juga bertujuan membantu masyarakat merayakan Idul Adha dan memperkuat nilai kepedulian sosial. Beralih ke informasi selanjutnya, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia atau Wamenham Mugianto Sipin mengajak perguruan tinggi ikut mengawal revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau UU HAM. Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan diskusi bersama akademisi di Surabaya pada Rabu 27 Mei 2026. Menurut Mugianto, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam memberikan masukan akademis dan kritis terhadap proses revisi regulasi HAM di Indonesia. Keterlibatan kampus dinilai diperlukan agar revisi undang-undang mampu menjawab tantangan serta perkembangan isu hak asasi manusia di tengah masyarakat. Ia juga menegaskan, revisi UU HAM harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai elemen, termasuk akademisi, mahasiswa, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan begitu, hasil revisi diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak asasi manusia secara lebih komprehensif. Selain itu, Wamenham berharap perguruan tinggi tidak hanya berperan dalam pengawasan kebijakan, tetapi juga aktif membangun kesadaran dan pendidikan HAM di lingkungan masyarakat. Menurutnya, kampus memiliki posisi strategis dalam menciptakan generasi yang kritis terhadap isu keadilan dan hak asasi manusia. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio. It's our party, we can do what we

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama keluarga besar BNI Cabang Jember, saya Anjar Ari Puspitasari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama senantiasa mempererat kebersamaan dan membawa keberkahan bagi kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shawa on Seven sederhana baru saja diputarkan Sobat K di siang hari ini. Nanti untuk adzan sholat duhur di wilayah Jember dan sekitarnya akan berkumandang di jam 11 lewat 26 menit. Sebelum itu Sobat K, kita akan geser ke informasi selanjutnya ya Sobat K, terkait dengan petani tembakau dan cengkeh yang meminta perlindungan pada pemerintah mengenai skema aturan penyeragaman kemasan rokok oleh Kementerian Kesehatan atau Kemenkes. Sebelumnya, Kemenkes sedang merumuskan kebijakan penyeragaman kemasan rokok atau plain packaging dalam turunan PP nomor 28 tahun 2024 serta muncul dalam rancangan peraturan Menteri Kesehatan guna mengurangi angka perokok pemula. Menanggapi itu, Agus Parmuji, Ketua Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, memandang upaya kebijakan tersebut dapat mempersulit petani. Agus mengungkapkan bahwa perencanaan aturan penyeragaman kemasan itu dibuat dengan tidak melihat realita ekosistem pertembakauan di daerah. Dilansir dari beberapa informasi bahwa tembakau telah menjadi sumber mata pencaharian masyarakat sekaligus penggerak ekonomi daerah, khususnya di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Nusa Tenggara Barat, dengan nilai tukar petani yang baik jika dibandingkan dengan komoditas lain. Ia mengingatkan saat ini petani tembakau sedang memasuki masa tanam, karena pada musim kemarau seperti sekarang, hanya tembakau yang menjadi komoditas andalan untuk menopang ekonomi. Iketut Budiman, Sekjen Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia, juga menyampaikan sentimen yang sama dengan menolak isi pasal-pasal penyeragaman kemasan dalam RPMK tersebut. Ia menilai rancangan dari kebijakan tersebut tidak memedulikan kondisi 1,5 juta petani cengkeh yang tersebar di 10 provinsi di Indonesia. Terlebih 97% produksi cengkeh petani diserap seluruhnya oleh industri hasil tembakau atau IHT. Budiman juga menyayangkan aksi Kemenkes dalam mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan ekosistem tembakau dalam negeri dan IHT. Benchmarking ini yang digunakan oleh Kemenkes ya Sobat K, dalam penyusunan aturan ini adalah negara yang bukan penghasil tembakau dan cengkeh, bukan negara yang hidup masyarakatnya dari ekosistem pertembakauan. Jadi perbandingannya tidak apple to apple. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh Iketut Budiman selaku dari Sekjen Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia. Ini kemarin juga ramai banget dibicarakan Sobat K, di mana Kemenkes rencananya ini akan merumuskan kebijakan penyeragaman kemasan rokok. Nanti rencananya kemasan rokok itu akan plain packaging. Nah, dalam hal itu berkaitan dengan PP nomor 28 tahun 2024 serta muncul dalam RPMK atau rancangan peraturan Menteri Kesehatan. Tetapi perumusan dari kebijakan tersebut dikritisi oleh petani tembakau dan cengkeh yang ada di Indonesia karena khawatir justru dengan adanya kebijakan dari Kemenkes akan berpengaruh dampaknya pada petani tembakau dan cengkeh. Nah, ini yang menanggapi ada dari DPN APTI ya Sobat K, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, dan APCI, Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia. Apalagi kalau di Pulau Jawa seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, khususnya Kabupaten Jember ini juga ya Sobat K, komoditas tembakau ini menjadi komoditas andalan apalagi saat musim kemarau.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time. Quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita semua.

0: 99.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Anissa Putri membawa kabar. Sapi kurban Presiden Prabowo di Masjid Agung Asyuhada Pamekasan menghasilkan 527 bungkus daging. Abdul Kadir, Koordinator Penyembelihan Sapi dan Pendistribusian Daging Kurban Masjid Agung Asyuhada Pamekasan bilang, ratusan bungkus itu dibagikan sejak Rabu kemarin. Pendistribusian dilakukan di halaman masjid dan diberikan kepada warga di wilayah Ring 1 atau sekitar 6 kampung. Pihaknya memastikan kualitas daging yang diberikan kepada masyarakat sudah dipilih dengan baik sehingga masyarakat bisa mengkonsumsinya dengan aman. Selain itu, setiap bungkus daging dilengkapi dengan kecap dan bumbu secara gratis.
2: Membawa kabar dari Semarang Raya, saya Hari Swidi dari Radio Rasika FM Semarang. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah kini tengah menjaring ribuan anak dari keluarga kurang mampu untuk masuk ke sekolah rakyat. Tahun ini total terdapat 18 titik sekolah rakyat yang siap menampung para siswa baru. Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah Imam Maskur menyatakan, petugas lapangan dikerahkan untuk melakukan asesmen langsung kepada keluarga kurang mampu berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Seluruh siswa yang lolos akan mendapatkan fasilitas lengkap secara gratis, mulai dari asrama, makanan, hingga fasilitas laptop satu persatu. Langkah ini diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang layak hingga lulus.
3: Kabar selanjutnya dari saya, Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Sapi kurban bantuan kemasyarakatan dari Presiden RI Prabowo Subianto ternyata hasil ternak warga Kalitidu Bojonegoro. Serah terima sapi seberat 1.040 kg tersebut diawali dengan penjemputan yang dikawal langsung oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Bojonegoro dari peternak lokal asal Desa Pancunan. Irwan, pemilik sapi, bilang sapi yang dipilih sebagai bantuan presiden juga pernah menjuari kontes bibit unggulan yang diselenggarakan Dinas Peternakan dan Perikanan setempat pada tahun 2024. Untuk perawatannya, sapi tersebut mendapat perhatian khusus mulai dari pemberian minum air hangat hingga pakan racikan buatan sendiri.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Satu single backtrack dari Barbara Streisand dan Bryan Adams baru saja diputarkan Sobat K di siang hari ini. Udah hampir di penghujung kebersamaan kita ya Sobat. Tapi untuk kamu yang mau berbagi kabarnya masih boleh banget Sobat K ke WhatsApp K Radio, kirimkan aja ya. Kalau ada informasi tentang kepadatan, traffic atau cuaca di siang hari ini boleh. Atau ada informasi-informasi penting lainnya di 0811 378 1029. Karena kalau nanti pun ada informasi-informasi yang masuk, pasti akan dilanjut bersama broadcaster selanjutnya Sobat K. Boleh banget kok, kalau ada beberapa informasi, bantu ya Sobat K. Mungkin ada fasilitas publik juga yang perlu adanya perbaikan dan pingin dilaporkan ke instansi terkait tapi masih belum ada tanggapan, boleh kamu laporkan aja ke K-Radio. Nanti kita akan tampung informasi tersebut dan kita forward ke dinas terkait Sobat K. Dan di siang hari ini ada Sobat Arif yang bergabung di saluran K-Radio, saluran WhatsApp, yang melaporkan di Jalan Tidar, tepatnya di depan Ruko-Ruko. Ini tepatnya dari arah perumahan Puri Bunga ya, sepertinya ada pipa PDAM yang pecah, soalnya menggenangi jalan. Terima kasih informasinya Sobat Arif, ini sangat penting sekali. Di Ruko-Ruko, di Ruko-Ruko arah ke perumahan Puri Bunga ya, dari Tidar. Oke, ini sepertinya ada pipa PDAM sehingga airnya menggenangi jalan. Terima kasih informasinya Sobat Arif. Jadi yang berkendara ke arah sana Sobat K, terutama ke arah Puri Bunga ya, perumahan Puri Bunga, tepatnya di depan Ruko-Ruko, karena ada air yang menggenangi, khawatir terjadi hal-hal yang membahayakan, lebih baik untuk kurangi kecepatan. Terima kasih informasinya. Untuk informasi lain masih ditunggu ya Sobat di 0811 378 1029.

Satu single dari Pamungkas nih sekaligus menjadi lagu penutup di sesi jam 6 sampai jam 12 siang. Tadi informasi dari Sobat Arif terkait dengan kebocoran pipa PDAM di Tidar ya Sobat KI, tepatnya menuju ke perumahan Puri. Ini kita udah share informasinya ke pihak PDAM dan semoga segera ada tanggapan dari pihak PDAM untuk memperbaiki pipa yang bocor tersebut. Karena berbahaya kalau tidak segera diperbaiki Sobat KI, khawatir justru akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih informasinya Sobat Arif. Jadi untuk informasi-informasi lainnya boleh kamu share ke radio, nanti akan dilanjut bersama broadcaster selanjutnya. Nanti seperti biasa, Kei Perspektif lanjut di jam 2 sampai jam 8 malam. Sambil menunggu program selanjutnya, kusiapkan lagu-lagu yang bisa untuk kamu nikmati untuk menemani segala aktivitas kamu di siang hari ini. Raffiana pamit ya Sobat Kei, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitasnya.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. Kei Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming Kei Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat, hari kedua libur panjang pada Idul Lebaran Idul Adha kali ini. Arus lalu lintas kendaraan wisatawan yang akan memasuki kota Bandung mengalami kepadatan dan juga macetan panjang. Tercatat ada 38.000 kendaraan telah masuk ke kota Bandung. Sementara itu kondisi arus lalu lintas di kota Bandung sendiri terpantau padat. Antrian kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi asal luar Bandung dan juga Bandung Raya. Antrian panjang kendaraan Indonesia terlihat selepas gerbang Tol Pasteur. Arus lalu lintas terpantau padat merayap, baik yang akan mengarah ke pusat kota Bandung maupun arah Lembang. Dan jumlah kendaraan pun memilih untuk bisa keluar melalui jalur alternatif selepas gerbang Tol Pasteur untuk bisa menghindari kepadatan. Tercatat jumlah kendaraan yang memasuki kota Bandung melalui gerbang Tol Pasteur ini mencapai 38.000 lebih kendaraan. Dan kondisi lalu lintas di pusat kota Bandung maupun menuju kawasan Lembang juga terpantau padat. Kepadatan ini diprediksi akan terus terjadi hingga berakhirnya libur panjang Idul Adha. Kota Bandung sendiri masih menjadi primadona bagi para wisatawan untuk bisa menghabiskan waktu libur panjang ini. Dan di masa libur panjang, arus kendaraan menuju kawasan Puncak Bogor mulai mengalami peningkatan pemisah. Jumlah titik terpantau padat. Dan ini terjadi jalur wisata termasuk di kawasan Simpang Gadok yang menjadi pintu utama menuju Puncak Bogor. Dan kita langsung bergabung dengan rekan kami, dan Warfu Adi langsung dari Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat. Adi, seperti apa pantauan terkini arus lalu lintas di sana dan kapan rekayasa lalu lintas ini akan diterapkan oleh petugas?
1: Ya Alka, saat ini di tempat saya melaporkan di kawasan Simpang Gadok, kondisi arus lalu lintas khususnya dari arah Puncak menuju Jakarta ini terpantau ramai lancar. Karena memang sudah diterapkan rekayasa lalu lintas oleh Satlantas Polres Bogor, yaitu sistem one way ke arah bawah dari arah Puncak menuju ke Jakarta. Untuk rekayasa lalu lintas one way arah bawah ini sendiri tadi sudah dilakukan sejak pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Ini tentunya dilakukan secara situasional melihat kondisi kepadatan arus lalu lintas dan juga peningkatan volume kendaraan yang melintas di kawasan Gadok ini. Dan memang tadi kalau dilihat begitu ya, ini menyesuaikan dengan jam-jam masyarakat kembali ke Jakarta setelah berlibur di kawasan Puncak ataupun juga menyesuaikan dengan jam-jam check out tempat penginapan yang ada di kawasan Puncak ini. Kalau kita lihat tadi ya, sejak tadi pagi juga sempat dilakukan sistem one way ke arah atas atau ke arah Puncak Bogor mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat dan juga sudah berakhir tadi sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Berkaca dari data yang ada yang kami dapatkan dari exit tol Ciawi, memang jam-jam ramainya masyarakat yang akan bergerak ke arah Puncak ini pada pukul 10 sampai pukul 12. Sedangkan mulai pukul 14 ke bawah ini ramai masyarakat yang mulai turun ke Jakarta setelah berlibur dari kawasan ini sendiri. Dari hari ini pergerakan kendaraan kurang lebih hingga pukul 12 tadi kurang lebih ada 24.000 kendaraan yang melintas, 14.000 ke arah Puncak, lalu kemudian ke arah bawah itu sekitar 10.000. Kalau dibandingkan dengan akhir pekan biasanya ataupun pada saat long weekend sebelumnya, angka ini masih jauh di bawah angka long weekend sebelumnya, karena memang kalau kita lihat besok juga sebagian masyarakat begitu akan kembali masuk bekerja termasuk anak sekolah, dan diperkirakan kepadatan akan kembali terjadi nanti pada hari Sabtu dan Minggu, karena memang long weekend ya, karena hari libur sampai hari Senin nanti bertepatan juga dengan libur nasional hari lahirnya Pancasila. Dan tentu pemberlakuan sistem rekayasa lalu lintas oleh Satlantas Polres Bogor ini bersifat situasional tergantung dengan kondisi yang ada di lapangan. Selengkapnya kita akan dengarkan bersama berikut pernyataan dari Kasatlantas Polres Bogor berikut ini.
2: Kami menerapkan rekayasa lalu lintas yaitu dengan one way di pagi hari ataupun siang hari, situasional dari arah Jakarta menuju ke Puncak. Sedangkan untuk dari arah Puncak menuju ke Jakarta, diberlakukan situasional memperkirakan atau mempertimbangkan dengan volume arus kendaraan. Polanya masih sama, setelah pukul 12.30 bertepatan dengan jam check-out hotel, rencananya kami akan melakukan rekayasa one way dari arah Puncak menuju ke Jakarta. Untuk kredit.
1: Ya Alka, kalau kita lihat ya aplikasi pemantau traffic memang ada sedikit kepadatan di beberapa titik. Misalnya di titik-titik pertemuan dengan jalur alternatif, lalu kemudian di kawasan wisata, termasuk juga di tempat keramaian seperti misalnya di Pasar Cisarua. Setidaknya ada 3 titik yang perlu diwaspadai oleh masyarakat yang akan bergerak ke arah puncak ataupun sebaliknya, yaitu di Simpang Pasir Muncang karena memang ada penyempitan lajur di sana, lalu kemudian di Simpang Mega Mendung karena ada aktivitas keluar masuk kendaraan ke jalur sempit ataupun persimpangan, serta seperti yang saya sampaikan tadi di Pasar Cisarua karena banyaknya aktivitas masyarakat. Dan petugas mengimbau masyarakat yang akan bergerak ke arah puncak ataupun ke arah Jakarta untuk memperhatikan arahan dari petugas dan juga mengupdate informasi secara berkala di akun media sosial dari TMC Satlantas Polres Bogor. Salah satunya misal di Instagram satlantaspolresbogor.tmc karena di sana akan diupdate secara real time terkait dengan rekayasa lalu lintas yang diberlakukan di kawasan puncak ini. Sementara untuk mengurai potensi kemacetan yang terjadi sepanjang jalur puncak ini juga sudah disiapkan kurang lebih ada 120 personil yang berpatroli, baik personil dari Satlantas Polres Bogor ataupun juga dari Polsek Jajaran untuk memastikan tidak terjadi kepadatan ataupun antrian kendaraan yang mengular, karena memang mengingat masih diprediksi akan ada masyarakat yang berlibur ke arah puncak Bogor begitu ya, baik pada saat libur Idul Adha ataupun nanti pada saat long weekend di hari Sabtu, Minggu dan juga hari Senin nanti. Untuk sementara demikian, kembali ke studio Alka.
0: Baik, terima kasih laporan Anda Anwar Fuadi melaporkan langsung dari kawasan Simpang Gadok Bogor Jawa Barat. Dan pemirsa, demikian headline news saat ini. Sesaat lagi Newsline akan hadir untuk Anda. Sampai jumpa.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Oke, Perspektif kembali hadir menemani kamu siang hari ini ya Sobat K. Untuk kamu yang di siang hari ini juga masih beraktivitas dan mungkin masih ada yang dalam rangka potong kambing nih Sobat K, potong hewan kurban. Bisa kamu share juga update-nya di tempat kamu di 0811 378 1029 Sobat K. Dan juga Sobat, untuk kamu yang juga mungkin di hari ini lagi berlibur ya, karena ini kan very long weekend. Very long weekend dari hari kemarin ya Sobat, dari tanggal 26, 27, 28, 29, 30 sampai masuk lagi tanggal 2 Sobat. Kayak ini udah kemana aja? Atau mungkin hari ini banyak pendatang nih yang dari luar kota Jember yang lagi berlibur di Jember. Selamat menikmati suasana Jember ya. Kalau memang masih belum sempat jalan-jalan kemana-mana, Alifa punya saran. Kalau pengen tahu yang deket kota, bisa ke sekitar Rembangan mungkin Sobat K, mungkin juga ke Taman Botani bisa, Jember Mini Zoo bisa, ke selatan dikit udah banyak pantai, tinggal milih aja, ada Payangan, Papuma, bisa didatengin satu persatu Sobat K. Ada banyak banget wisata-wisata di Kabupaten Jember ya, tentu saja sambil kamu share juga sudah nyampe mana aja kamu dalam beberapa hari ini di 0811 378 1029.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jembar.
3: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Jam 14.21 Sobat K, ini di sekitar Jalan Danau Toba terpantau kondisi langitnya sudah mulai dihinggapi awan-awan yang cukup tebal Sobat, dan juga untuk awan menghitamnya juga sudah mulai juga nih di sore hari ini. Tapi masih ada cerahnya juga, tapi tetap harus waspada ya Sobat K, untuk kamu yang akan melintas di sekitar Jalan Danau Toba dan juga kawasan kampus ini dipersiapkan ya, tetap ya alat pelindung hujannya. Dan juga terus kamu bisa berkabar di WhatsApp kita seperti biasa di 08 11 378 1029 seperti biasa.

0: Dan juga sobat untuk di sore hari ini, sobat Kijam 14.22. Tadi Alif akan sempat jalan-jalan karena kebetulan ada saudara-saudara datang dari luar kota kumpul. Seneng banget sobat K, karena kalau momentum lebaran seperti ini ya memang satu kegiatan yang paling worth it untuk dilakukan adalah berkumpul bersama keluarga, iya kan? Untuk kamu juga yang mungkin sore hari ini lagi berkumpul dengan keluarga, kemudian bingung ke Jember mau kemana, nih Alifa mau spill juga, karena ini masih dalam waktu very long weekend ya, meskipun bukan carefree day. Alifa punya informasi terkait dengan film yang lagi tayang di bioskop-bioskop kesayangan kamu di Kabupaten Jember, sobat kita. Tadi Alifa juga sempat nonton ya sobat, sempat nonton di bioskop sekitar Jalan Gajah Mada. Dan juga tadi Alifa nonton filmnya Bayu Skak, Sekawan Limo kedua, yang Gunung Telawih sobat. Kayak ini kayaknya bakalan familiar banget untuk masyarakat Jawa Timur ya, karena ini Gunung Telawih ini adalah nama gunung yang diplesetin sebenarnya. Ya gak sih? Dan juga tentu saja Alifa mau runtutin dari seperti biasa ya, dari bioskop paling ujung di Sempusari ada CGV di Roxy Square sobat. Di CGV lagi tayang Gudang Merica, kemudian Badut Gendong juga tayang, Sekawan Limo 2 juga tayang, dan jadwalnya masih bejibun banget sobat, karena dia baru keluar kemarin ya, tanggal 27 bulan Mei. Pas waktu Lebaran Idul Adha sobat K. Jadi sampai sekarang jadwalnya masih banyak banget. Kemudian juga ada Children of Heaven sobat K di CGV ya. Lanjut ada filmnya Keisha Alvaro, judulnya Tumbal Proyek. Ini yang ini didominasi oleh film-film horor ya sobat K. Children of Heaven aja yang filmnya drama keluarga. Lain-lainnya horor-horor komedi, horor misteri juga ada sobat, horor thriller juga ada. Ini dari CGV. Kita bergeser ke semakin ke arah kota ya, 21 di Transmart Jember. Kalau kita lihat ini sebagian juga masih film ini ya, film horor juga. Badut Gendong masih tayang di sana, Sekawan Limo juga masih merajai jadwalnya, masih banyak banget jadwalnya sobat K. Kemudian ada filmnya Aceh Septriasa dan Mbak Im Wong nih, judulnya Suamiku Lukaku, juga masih tayang di 21. Kemudian Children of Heaven juga tayang, Tumbal Proyek juga masih ada jadwalnya sobat K. Kita bergeser lagi ke KCM ya, Kota Cinema Mall. Ini bioskop yang berdiri sendiri di luar mall ya sobat K. Dan ini ada yang beda di KCM ya. Tadi kita lihat Children of Heaven tayang semua, di KCM juga tayang. Kemudian Sekawan Limo juga tentu saja masih ada. Kemudian Badut Gendong ada juga. Kemudian yang membedakan ada semua kan baik-baik saja, tapi untuk hari ini jadwalnya udah habis ya. Terakhir di jam 13.10 tadi tayangnya. Ini di KCM. Kita bergeser ke paling dekat dengan kota, yaitu Cinepolis Lippo Plaza. Di Cinepolis ini masih juga didominasi dengan jadwalnya Sekawan Limo sobat K. Kemudian Suamiku Lukaku juga tayang, Children of Heaven tayang, Tumbal Proyek masih standby juga, Badut Gendong masih, Semua Akan Baik-Baik Saja masih ada jadwalnya. Gudang Merica ada tapi jadwalnya udah habis ya, tadi udah lewat terakhir tayang jam 13.30. Dan ada satu film horor, nampaknya ini film horor dari Barat ya sobat K, non Indo. Ini judulnya Passenger sobat. Kamu bisa lihat trailernya ya di YouTube sebelum akhirnya kamu menonton filmnya untuk memilih kira-kira mau film yang mana sobat K. Kalau kamu mau link dari jadwal yang sudah Alifa sebutkan tadi, kamu bisa langsung WhatsApp ya di 0811 378 1029. Dan yang tidak kalah penting, yang jelas untuk kamu yang akan beraktivitas menggunakan kendaraan roda 2, tetap harus kemana-mana di bawah jas hujannya ya sobat K.
1: Hits music era 80-90an, dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
3: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini, gimana? Ada hal apa nih?
2: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung?

0: Pak, maaf Pak, jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
2: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Galang Sanubari. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur menggagalkan pengiriman 50 ekor kambing peranakan Etawa tanpa dokumen karantina di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang Banyuwangi pada hari Rabu 27 Mei kemarin. Puluhan kambing yang diduga akan dikirim sebagai hewan kurban di Denpasar itu diangkut menggunakan truk engkel modifikasi 2 lantai yang ditutup terpal untuk mengelabui petugas. Kepala Karantina Jawa Timur, Sohib, mengatakan petugas mencurigai kendaraan tersebut saat pemeriksaan rutin di area parkir pelabuhan LCM Ketapang. Setelah diperiksa, truk diketahui mengangkut kambing tanpa dilengkapi dokumen kesehatan dan persyaratan karantina.
2: Selamat sore kawan, kembali dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Situbondo memanggil Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Langkah ini diambil sebagai respon cepat atas munculnya keresahan di tengah masyarakat terkait kebijakan penyertaan sertifikat imunisasi dasar lengkap atau IDL untuk keperluan masuk sekolah. Pihak legislatif

0: Pandang pemanggilan ini sangat penting guna mengecek skema penerapan di lapangan serta mengevaluasi sejauh mana jangkauan sosialisasi yang telah dilakukan. Sekretaris Komisi 4 DPRD Situbondo Muhammad Badri mengingatkan agar kedua instansi tersebut membangun kolaborasi yang kuat dalam mengedukasi warga hingga lapisan paling bawah. Penyampaian informasi yang tidak utuh dikhawatirkan membuat masyarakat salah mengira bahwa regulasi ini merupakan syarat mutlak yang memberatkan.
1: Baik kawan, selamat sore. Saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Pemerintah Kota Batu mendapat apresiasi dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN atas komitmennya dalam mempercepat penanganan stunting dan penguatan program Bangga Kencana. Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur, Sodikin, saat audiensi dengan PLT Wali Kota Batu, Heli Suyanto di Balai Kota Among Tani. Dalam pertemuan ini, Pemkot Batu menegaskan komitmennya memperkuat kolaborasi lintas sektor bersama Kades Posyandu, penyuluh KB, dan kelompok masyarakat guna mendukung pembangunan keluarga berkualitas serta menekan angka stunting. BKKBN Jatim juga mendorong percepatan pembentukan tim pembina kampung KB PCPK untuk memperkuat integrasi program kependudukan dan keluarga berencana di Kota Batu.
2: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pemkot Solo bergerak cepat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap analisis beban kerja bagi ASN di lingkungan kerjanya. Jika dikalkulasi secara total, berdasarkan analisis kebutuhan di setiap lini, Pemkot saat ini sudah mengalami defisit hingga 3.000 orang pegawai, rata-rata ada 300 ASN pensiun per tahun. Pemkot Solo dipastikan tidak bisa menggunakan skema zero growth atau menambah jumlah pegawai baru sebanyak jumlah pegawai yang pensiun. Sebab itu, hitung ulang ABK menjadi satu-satunya opsi logis yang tersisa.
3: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

0: K-Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama keluarga besar BNI Cabang Jember, saya Anjar Ari Puspitasari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama senantiasa mempererat kebersamaan dan membawa keberkahan bagi kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sound of Knowledge. Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
2: Pemirsa, penjualan tiket kereta cepat Whoosh terus meningkat di momen libur Idul Adha dan jelang libur panjang akhir pekan. Hingga Kamis siang, KCIC mencatat penjualan tiket mencapai 10.000 tiket dan diprediksi menembus angka 18 hingga 19.000 tiket. KCIC juga memperkirakan peningkatan jumlah penumpang akan kembali terjadi pada Jumat 29 Mei 2026 seiring dimulainya masa long weekend dan libur nasional Hari Lahir Pancasila. Pihak KCIC mengimbau masyarakat untuk membeli tiket secara online melalui website resmi maupun aplikasi Whoosh agar perjalanan lebih praktis dan terencana. Melalui pembelian tiket di aplikasi Whoosh, penumpang juga dapat menikmati fasilitas reschedule dan pembatalan secara online. Selain itu, bagi penumpang yang terlambat, KCIC memberikan kebijakan reschedule maksimal 15 menit setelah jadwal keberangkatan. KCIC mengimbau masyarakat untuk memesan tiket lebih awal guna mengantisipasi lonjakan penumpang selama masa libur panjang.
3: Prediksi juga peningkatan jumlah penumpang akan kembali terjadi di esok hari, di hari Jumat, tanggal 29 Mei, di mana akan memasuki masa long weekend bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila pada Senin 1 Juni 2026 yang juga merupakan hari libur nasional. KCIC mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat membeli tiket Whoosh secara online melalui aplikasi Whoosh, website kcic.co.id maupun seluruh mitra resmi jualan tiket Whoosh lainnya. Adapun dengan pembelian di aplikasi Whoosh maupun website tiket.kcic.co.id akan mendapatkan fasilitas berupa reschedule maupun pembatalan secara online. Pembatalan secara online dapat dilakukan di aplikasi Whoosh dengan maksimal adalah 2 jam sebelum jadwal keberangkatan. Adapun untuk reschedule, limitnya secara online adalah 5 menit sebelum jadwal keberangkatan. Bagi penumpang yang terlambat tiba di stasiun Whoosh, KCIC memiliki kebijakan di mana penumpang dapat melakukan reschedule hingga 15 menit setelah jadwal keberangkatan di loket stasiun.
2: Pemirsa, Masjid Jogokariyan Kota Yogyakarta menyembeli 80 ekor sapi dan 80 ekor kambing untuk dibagikan kepada masyarakat. Ratusan warga pun mengantri hingga berdesak-desakan untuk mendapatkan daging kurban dari Masjid Jogokariyan. Usai proses penyembelihan dan pemotongan daging kurban, ratusan warga langsung menuju ke halaman masjid. Bahkan tak sedikit warga yang telah menanti sejak pagi. Masjid Jogokariyan sengaja menyediakan paket kurban di luar peruntukan bagi warga sekitar. Sementara pada Hari Raya Idul Adha tahun ini, Masjid Jogokariyan menjadi masjid dengan penyembelihan hewan kurban terbanyak. Tercatat sampai hari pelaksanaan kurban, ada sebanyak 80 ekor sapi dan 80 ekor kambing yang disembeli. Dari jumlah tersebut, total terdapat 7.000 paket daging kurban. Warga juga mengaku senang mendapatkan jatah daging kurban dan merasa terbantu dengan pembagian daging kurban Masjid Jogokariyan tahun ini.
4: Itu ada 80 wilayah yang tersebar daerah istimewa dan juga Jawa Tengah. Kemudian ada juga jamaah non warga yang itu nanti mengambilannya pakai kupon. Dan juga termasuk relawan yang mendapatkan hadiah juga pengambilan pakai kupon. Nah, untuk jamaah atau warga yang tidak yang mendapatkan tapi tanpa kupon, ini baru saja kita mulai tadi jam 4 dan sudah berakhir, kurang lebih ada 800 bungkus yang kita bagi, dan alhamdulillah dalam waktu kurang dari 30 menit sudah selesai.
5: Saya sebagai ibu rumah tangga sungguh sangat terbantu untuk tambah-tambah nutrisi anak dan keluarga. Terima kasih untuk Masjid Jogokariyan sudah membantu.
2: Pemirsa, demikianlah headline-nya. Sesaat lagi program News Line akan kembali untuk Anda.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Kei Radio masih menemani kamu ya Sobat Kei dalam Kei Perspektif di sore hari ini jam 15.05. Dan tentu saja Liva gak sendiri ya. Dari tadi pagi kamu sudah ditemenin duluan pasti sama Ayu. Udah makan siang atau belum?
2: Sudah, aku sudah makan.
1: Makan apa? Daging nih pasti.
2: Gak sih, tadi nyemil doang soalnya pagi sebelum ke kantor udah makan. Udah makan pagi.
1: Ya. Udah mulai ini mempersiapkan minuman-minuman anti kolesterol.
2: Waduh, enggak nih. Saya masih belum banyak makan daging-daging.
1: Oh iya, karena mungkin masih sering ngelihat ya. Jujur, Alifa juga masih belum makan daging karena masih melihat daging di mana-mana.
2: Serius, swear aku juga.
1: Iya kan? Mungkin sobatnya juga ada yang merasakan hal yang sama dan siang sore hari ini lagi cari nuansa makanan yang berbeda, bisa di-share juga ya Kak Alifa dan Ayu di sore hari ini di WhatsApp kita di 08 11 378 10 29. Dan bisa dibilang serba-serbi Idul Adha ini banyak ya Ayu, termasuk yang juga akan disampaikan oleh Ayu dalam Issues Update berikut ini. Kita akan simak selengkapnya ya.
0: Issues Update 102,9 FM Kei Radio, Sound of Knowledge.
3: Pemandangan menarik dan konsisten yang terus dipertahankan dalam proses pembagian daging kurban oleh DPC PKB Jember. Guna menekankan angka sampah plastik, mereka secara konsisten menerapkan konsep ramah lingkungan atau eco-friendly dalam mendistribusikan daging kepada masyarakat. Ketua DPC PKB Jember, Ayub Junaidi menyatakan sejak 2 tahun lalu, pihaknya telah sepenuhnya meninggalkan penggunaan kantong plastik sebagai wadah daging. Sebagai gantinya, mereka menerapkan konsep back to nature dengan memanfaatkan wadah dari anyaman bambu atau biasa disebut besek yang dilapisi dengan daun jati segar pada Rabu 27 Mei 2026. Ayub menekankan penggunaan daun jati dan besek bambu ini dipilih bukan tanpa alasan atau sekedar ikut-ikutan tren lingkungan. Selain itu, terbukti ampuh untuk mengurangi limbah plastik yang sulit terurai, penggunaan bahan alami tersebut dipercaya memiliki keunggulan tersendiri secara higienis. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah akhirnya memberikan klarifikasi resmi guna meredam kegaduhan publik terkait pemanfaatan anggaran negara dalam pengadaan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menerangkan bahwa penyaluran sapi kurban tersebut difasilitasi melalui program bantuan kemasyarakatan Presiden Banpres pada Rabu 27 Mei 2026. Menurutnya, kebijakan ini sudah menjadi tradisi tahunan yang terus dipertahankan dari satu periode kepemimpinan ke periode berikutnya. Senada dengan pemerintah, Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Soleh, menyatakan bahwa langkah kepala negara membeli hewan kurban memakai kas negara atau APBN tidak menyalahi aturan fikih Islam. MUI menilai secara birokrasi skema ini serupa dengan program bantuan sosial atau bansos. Melalui program Banpres ini, pemerintah berharap dapat mempertebal kepedulian sosial sekaligus menghadirkan kebahagiaan Idul Adha di daerah terpencil. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
1: Akhirnya ada serba-serbi ini ya, pengurangan wadah kantong plastik nih di Kabupaten Jember menggunakan besek dan daun jati. Ini dilakukan oleh DPC PKB Jember, salah satu aja sih Alifa yakin. Kalau di tempat lain, mungkin ada di tempat-tempat kamu juga Sobat Kei menerapkan hal yang sama. Pengurangan sampah plastik dengan menggunakan besek atau dedaunan, bisa kamu kabarkan update-nya juga di WhatsApp kita ya sore hari ini di 08 11 378 10 29. Di mana kondisi langitnya juga semakin terang lagi Sobat Kei. Kayaknya ini emang diridoi untuk jalan-jalan deh hari ini. Atau mungkin yang masih dalam proses pemotongan hewan kurban hari ini, mudah-mudahan diberikan kelancaran ya. Sambil terus kamu bisa berkabar di WhatsApp kita di 08 11 378 10 29.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: UK Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Jam 15.19 Sobat K di sekitar Jalan Danau Toba ya. Kondisinya luar biasa. Tadi kan Alifa sampaikan di awal pas kita baru opening ya, itu terpantau mataharinya agak tertutupi dengan awan tebal dan juga mulai ada awan gelapnya juga. Tapi sekarang sobat sudah cerah lagi, udah panas lagi. Yang mau nyuri boleh banget keluar rumah sekarang juga.

Kali ini kita update terkait dengan kondisi saudara-saudara kita yang sedang melakukan ibadah haji ya Sobat K, di mana ada pengumuman terbaru dari Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau jemaah haji agar tidak melontar jumroh di jam 10 sampai jam 14 waktu Arab Saudi, Sobat K. Imbauan tersebut disampaikan oleh Ian Heriwan, Wakil Penanggung Jawab PPIH Pusat, melalui konferensi pers pada hari Rabu kemarin, tanggal 27 Mei, Sobat K. Menurut Ian, kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah Kerajaan Arab Saudi demi menjaga keselamatan jemaah di tengah suhu ekstrim dan kepadatan di area Jemarat, Sobat K. Imbauan ini tetap berlaku di hari ini, Sobat, saat jemaah menjalani lepar jumlah ula, wusto, dan akobah pada tanggal 11 Zulhijjah. Bahkan dalam edaran terbaru ya dari Kementerian Haji dan Umroh, waktu larangan lempar jumroh bagi jemaah haji Indonesia diperpanjang mulai jam 11.00 sampai jam 18.00 waktu Arab Saudi. Berdasarkan pantauan yang terbaru di lokasi ya, banyak jemaah memilih berangkat lebih awal, bahkan sebelum subuh, untuk menghindari kepadatan dan sengatan matahari saat menuju Jamarat. Perjalanan menuju lokasi lempar jumroh yang mencapai sekitar 4 km ini juga jadi tantangan tersendiri ya, tentu saja bagi jemaah, terutama di tengah cuaca panas dan kering. Petugas kloter IMA Embarkasi Surabaya menjumpai beberapa jemaah yang berhenti saat ke Jamarat, rata-rata karena kelelahan. Jemaah yang mengalami kelelahan ini langsung diberikan pertolongan pertama sebelum dikoordinasikan dengan petugas kloternya masing-masing. Sementara itu sobat, pengamanan di area Jamarat hari ini diperketat dibandingkan dengan hari sebelumnya. Sejak subuh waktu Arab Saudi, jumlah petugas di lapangan ditambah untuk mengatur arus jemaah di tiga titik lempar jumroh, yaitu Ula, Wusto, dan Akobah. Petugas juga meminta para jemaah agar tidak berhenti terlalu lama di satu titik untuk melakukan kegiatan ya. Diharapkan agar jemaah terus bisa berjalan mengikuti peraturan dan pengaturan satu arah yang sudah ditetapkan. Alur jemaah juga dibedakan. Misalnya jemaah dari Indonesia akan lebih banyak bertemu dengan jemaah Asia saat lempar jumroh dibandingkan dengan jemaah dari Eropa. Pengaturan ini sengaja dilakukan agar tidak terjadi penumpukan, Sobat K. Kita doakan yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran ya, Sobat K. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita di sana diberikan kesehatan.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Power geng, push!
2: Jom, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow!

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih bersama Alifa dan juga Ayo tentu saja. Dan siang hari ini, sore deng ya yuk ya. Sore hari ini ada satu isu yang lagi rame banget dibicarakan ya yuk ya.
2: Iya, apa tuh?
1: Terkait dengan researcher nih dari Indonesia yang luar biasa. Ternyata dia, ini bisa dibilang scam gak sih?
2: Iya, karena dia malsuin diri gak sih?
1: Iya kan.
2: Parah sih itu.
1: Dan juga kita lihat selengkapnya aja deh. Berikut ini langsung aja ya Sobat K dalam Issues Update bersama Ayu.
0: Issues Update 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
3: Badan Gizi Nasional menghentikan skema pembagian paket makanan untuk hari libur sekolah dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG sebagai bagian dari penyesuaian pola distribusi program. Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya mengatakan, sebelumnya makanan untuk hari libur tetap dibagikan lebih awal kepada siswa dalam bentuk paket bawaan. Namun, pola distribusi tersebut kini tidak lagi digunakan, Kamis 28 Mei 2026. Menurut Sony, penghentian pembagian paket makanan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian pola distribusi MBG agar program berjalan lebih efektif dan efisien. Ia menegaskan, kebijakan efisiensi yang dilakukan BGN tidak memengaruhi nilai bantuan maupun kualitas layanan pemenuhan gizi kepada penerima manfaat. Selain menghentikan pembagian paket makanan untuk hari libur, BGN juga mengubah pola distribusi MBG dari 6 hari menjadi 5 hari dalam sepekan sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Sony menuturkan, kebijakan tersebut diterapkan agar distribusi MBG lebih efektif dan tepat sasaran. Beralih informasi selanjutnya, mantan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP berinisial P disebut-sebut terlibat dalam pemalsuan riset konferensi internasional atau International Society of Pneumonia and Pneumococcal Disease atau ISPPD 2026 yang digelar di Copenhagen, Denmark. Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP M. Lukman Hakim mengatakan tengah melakukan pendalaman terkait informasi tersebut Kamis 28 Mei 2026. Selain pemalsuan identitas, penelitian yang dipaparkan juga diduga kuat memanfaatkan kecerdasan AI untuk memalsukan data, gambar, hingga seluruh isi tulisan ilmiah. Modus tersebut diduga sengaja dilakukan demi mendapatkan dana bantuan perjalanan atau travel grant agar bisa pergi ke luar negeri secara gratis. Meski tak spesifik bicara soal sanksi, LPDP menegaskan hasil dari pendalaman tersebut akan menjadi dasar LPDP dalam menentukan proses selanjutnya. LPDP menegaskan komitmennya untuk senantiasa menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan etika akademik. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
1: Padahal ya, kamu tahu gak, kalau asesornya LPDP, terutama di bagian tes terakhir tuh, kalau gak salah namanya tes substansi ya, itu keren-keren loh. Dan satu orang itu gak diasesorin sama satu orang. Jadi satu kandidat nih ya, kayak misalnya Ayu lolos nih. Ini nanti yang jadi asesor gak cuma Alifa aja yuk, tapi bisa Alifa sama Raffi dan Mas Roshid gitu bertiga. Ya udah dikeroyok lah tuh sama orang tiga. Dan kalau udah sampai lolos berarti
2: udah emang beban dia kali ya udah. Cuman kenapa harus memasukkan riset?
1: Nah itu loh yang maksud aku tuh, kenapa kok gak kebaca gitu ya sama asesornya?
2: Nah iya,
1: kayak maksudnya dari cara bicara, dari ini otomatis kan kita lihat paham, gesturnya ya. Kan maksudnya asesor gak mungkin lah dengan hal yang kayak gini gak
2: langsung
1: peka.
2: ACC gitu.
1: Nah ya, itu dia Sobat Q. Berarti apa intinya?
2: Harus lebih taktis sih LPDP untuk memproses gimana mencari apa
1: kandidat-kandidat ya, yang sesuai ya banget. Apalagi dana yang dikeluarkan juga gak sedikit. Ini Alifa dan Ayu tunggu banget Sobat K, kira-kira depannya langkah apa yang akan diambil oleh LPDP untuk si dia ini. Mudah-mudahan nanti bisa melegakan juga. Dan tentu saja stay tune terus ya, karena di sini K Perspektif masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics. K-K-K Radio.

0: News pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama saya Jessica Wulandari. Satlantas Polres Bogor memberlakukan rekayasa lalu lintas sistem satu arah atau one way dari arah Puncak Bogor menuju Jakarta pada Kamis siang untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas di momen cuti bersama Idul Adha. Rekayasa lalu lintas dilakukan secara situasional menyesuaikan volume kendaraan dan kondisi kepadatan lalu lintas dari kedua arah. Proses penguraian kendaraan sistem one way arah Jakarta mulai dilakukan sejak pukul 12.45 waktu Indonesia Barat dan berlaku penuh sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sistem one way arah bawah diberlakukan untuk mengurai kepadatan wisatawan yang akan kembali ke Jakarta usai berwisata di kawasan Puncak Bogor. Meskipun arus lalu lintas terpantau ramai lancar, namun terdapat sejumlah titik yang mengalami perlambatan laju kendaraan. Seperti di Pasar Cisarua, Simpang Megamendung, persimpangan menuju jalur alternatif, hingga di kawasan tempat wisata. Satlantas Polres Bogor juga menyiagakan 120 personel untuk mengurai titik-titik rawan macet di jalur Puncak Bogor. Petugas mengimbau pengguna jalan untuk mematuhi arahan petugas dan memperbarui informasi rekayasa lalu lintas secara real-time di akun media sosial TMC Satlantas Polres Bogor.
1: Dari arah Jakarta menuju ke Puncak. Sedangkan untuk dari arah Puncak menuju ke Jakarta diberlakukan situasional memperkirakan atau mempertimbangkan dengan volume arus kendaraan. Polanya masih sama, setelah pukul 12.30 bertepatan dengan jam check-out hotel, rencananya kami akan melakukan rekayasa one way dari arah Puncak menuju ke Jakarta.
2: Untuk prediksi lonjakan wisatawan?
1: Lonjakan arus kendaraan jika dibandingkan dengan weekend pada hari biasa masih menurun sekitar 2% dibandingkan dengan weekend Sabtu Minggu pada hari biasa. Namun kami masih mengantisipasi terkait dengan arus wisata yang terjadi di hari Sabtu nanti, mengingat juga terdapat long weekend di hari Sabtu, Minggu, dan Senin nanti.
0: Jalan menuju Simpang Gadok di kawasan wisata Puncak terpantau ramai lancar dengan aktivitas warga yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 pada hari cuti bersama dalam peringatan Idul Adha 1447 Hijriah. Meski demikian, masyarakat diimbau agar tetap berhati-hati dalam berkendara. Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya, kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Rona Marina langsung dari Simpang Pasar Ciawi. Rona, seperti apa situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok pada sore ini? Apakah rekayasa one way dari arah Puncak Bogor menuju Jakarta masih berlaku?
3: Ya, Mbak Jessica, untuk rekayasa lalu lintas one way dari arah Puncak Bogor menuju ke Jakarta memang masih berlaku pada sore hari ini. Di mana memang untuk pemberlakuan tersebut ini juga tentatif begitu ya, melihat dari arus kendaraan masyarakat yang melalui Simpang Gadok begitu. Namun jika biasanya itu polisi akan membuka kembali terkait dengan one way dari arah Puncak menuju Jakarta, ini sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saat ini posisinya kami sedang ada di Simpang Pasar Ciawi, di mana dapat dilihat di belakang saya, ini merupakan kondisi terkini dari arus lalu lintas masyarakat di tengah cuti bersama liburan peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ini di Simpang Pasar Ciawi ini cukup padat begitu Jessica, namun kendaraan tetap bisa melaju begitu ya, meskipun hanya sedikit-sedikit saja begitu. Dan ini memang masyarakat yang melalui daerah ini adalah mereka yang melewati pecahan dari eksit tol Ciawi, dikarenakan memang untuk eksit tol Ciawi utama ini sedang ditutup terlebih dahulu karena one way tersebut. Maka dari itu masyarakat memerlukan waktu sekitar 20 hingga 30 menit untuk sampai ke Simpang Gadok dikarenakan kondisi arus lalu lintas yang cukup padat pada sore hari ini. Dan jika kami melihat langsung, ini adalah kendaraan-kendaraan pribadi roda 4 yang mendominasi lewat dari Simpang Pasar Ciawi ini, di mana kami melihat ini tidak hanya plat F saja, namun juga ada plat B dan juga plat A. Namun ini plat B ini cukup banyak begitu ya, jadi memang bisa disimpulkan bahwa memang masyarakat Jakarta ini banyak melakukan aktivitas untuk berlibur ke arah Puncak ataupun Bogor begitu. Dan memang ini kendaraan yang ada di sini ini bisa melaju hanya sekitar 20 hingga 40 km per jam saja. Tadi jika kami gambarkan langsung, kami melaju dari tol dalam kota, kemudian juga kami melewati tol Jor dan lain sebagainya, ini kendaraan kami bisa melaju dari 60 hingga 80 km per jam yang artinya sebetulnya ramai lancar begitu. Namun ketika memasuki exit tol Ciawi, ini kami tidak bisa melalui exit tol Ciawi, lalu kami memilih jalur kanan, yakni melalui tol Caringin Utama. Dikarenakan itu adalah satu-satunya jalur yang tidak ada kemacetan begitu ya. Namun dari tol Caringin Utama untuk sampai di depan Simpang Gadok ataupun Polres Bogor ini cukup lama ya, ini bisa 30 hingga 40 menit waktunya. Dan memang dari kepolisian sejak pukul 12 waktu Indonesia bagian barat tadi sudah mencatatkan bahwa arus animo kendaraan lalu lintas masyarakat pada hari ini sudah ada di angka 24 ribuan begitu. Maka dari itu memang untuk one way ini sudah diberlakukan dari sejak pagi menuju ke siang pukul 12, yakni one way ke arah atas ataupun ke arah Bogor dari Jakarta. Kemudian pukul 12 hingga dengan pukul biasanya 17 waktu Indonesia bagian barat, yakni one way dari arah Bogor menuju ke bawah. Dan memang ada beberapa titik di daerah Simpang Gadok ini ketika akan menuju ke puncak yang perlu diwaspadai oleh masyarakat. Di antaranya adalah seperti tempat saat ini kami berada, yakni Simpang Pasir Ciawi atau Simpang Pasar Ciawi, kemudian juga ada Simpang Pasir Muncang, kemudian juga Simpang Mega Mendung, dan Simpang Masjid Ataun. Karena di sini biasanya terjadi kemacetan warga dikarenakan ada pertigaan maupun perempatan begitu ya. Maka dari itu warga juga dihimbau agar bisa untuk menjaga kendaraan tetap prima dan kemudian juga tidak lupa untuk mengisi saldo e-tolnya agar tetap penuh, agar tidak terjadi kemacetan termasuk ketika akan keluar maupun masuk di dalam tol Ciawi maupun tol Caringin Utama maupun yang lainnya. Demikian Jessica, kembali ke Anda di studio.
0: Baik, terima kasih Roda atas laporan Anda. Demikian headline news saat ini, sesaat lagi program Metro hari ini akan segera hadir bersama Hamdan Al-Kafi dengan sejumlah informasi diantaranya.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keredio Jember.

0: UK Perspective bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Masih dengan serba-serbi Hari Raya Kurban ya Sobat K. Kali ini kita akan simak lagi dari Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya, di mana di sana sedang menggelar prosesi penyembelihan juga untuk sapi kurban dari Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, sampai juga Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Provinsi Jawa Timur pada hari ini, Kamis tanggal 28 Mei pagi. Selain itu Sobat, ada 19 sapi kurban lainnya serta 52 kambing kurban dari pejabat negara dan masyarakat yang turut disembelih hari ini. Helmi M. Nur, Humas Masjid Al-Akbar Surabaya, mengatakan prosesi penyembelihan ini dilakukan oleh 40 juru sembelih halal dan juga diawali doa oleh Kiai Haji Muhammad Suja, Ketua Badan Pengelola Masjid Al-Akbar Sobat K. Helmi menyampaikan, khusus untuk sapi presiden dilakukan penanganan khusus sebelum disembelih. Sapi jenis peranakan Ongole seberat 1,1 ton itu diberi penutup mata saat digiring ke area penyembelihan. Hal itu dilakukan untuk mencegah gerakan berontak sapi. Sebab saat pertama kali tiba di Masjid Al-Akbar ya, sapi kurban Prabowo ini sempat memberontak dengan berlarian di area taman sampai hampir menyeruduk seorang warga Sobat K. Helmi menyebut dengan diberi penutup mata, sapi ini bisa digiring dengan aman dan disembelih juga di jam 6 pagi waktu Indonesia Barat dengan durasi potong oleh tim Juleha Ahmad Fauzi selama 4 detik Sobat K. Helmi menyampaikan prosesi penyembelihan 19 sapi kurban dan 51 kambing kurban ini juga melibatkan 99 relawan guru dan remaja masjid yang melakukan packing untuk distribusi kepada masyarakat yang diperkirakan ada sekitar 2.000 pack atau bungkus Sobat K. Wah, ini dari Masjid Al-Akbar Surabaya. Kalau di Jember, adakah yang juga masih motong hari ini? Bisa dikabarkan update dan kabarnya ya Sobat K di 08 11 378 1029, sambil kita nikmati satu single dari Ijitaf berikut ini.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
1: Aku

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Bersama saya Alifa, kabar pertama dari K Radio Jember. Pemkab Jember memastikan rumah sakit daerah dan seluruh puskesmas telah siap mengelola sampah secara mandiri, termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Kepastian itu disampaikan Bupati Jember Muhammad Fawaid menyusul peringatan pemerintah pusat terkait persoalan sampah di Jember. Bupati mengatakan, seluruh fasilitas pelayanan publik telah diminta melakukan pengelolaan sampah sederhana secara mandiri. Sementara untuk rumah sakit daerah dan sekitar 50 puskesmas, pengelolaan limbah B3 dipastikan aman dan sesuai instruksi pemerintah daerah. Selain itu, sejumlah rumah sakit swasta juga mendapat teguran agar memperbaiki sistem pengelolaan sampahnya. Pemerintah daerah menegaskan akan mengambil langkah lanjutan jika masih ditemukan pelanggaran. Masyarakat pun diminta ikut mengawasi dan melaporkan pembuangan limbah berbahaya melalui kanal Wadul Guse. Bupati menegaskan, pelaku pembuangan limbah B3 sembarangan dapat dikenai sanksi pidana sesuai aturan yang berlaku.
2: Saya Wulan, City Gate FM Malang membawa kabar. Data dari Polres Malang menunjukkan, terhitung sejak Januari

0: Siun di wilayah kerja Daop 7 Madiun. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari bilang, antusiasme masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api tetap tinggi karena menawarkan perjalanan yang aman, nyaman, dan tepat waktu. Puncak kedatangan pelanggan di wilayah Daop 7 Madiun terjadi H-1 Idul Adha pada 26 Mei dengan total 13.342 penumpang yang tiba. Tohari menambahkan ia memprediksi puncak arus balik libur Idul Adha akan terjadi pada Senin 1 Juni 2026. Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, PT KAI Daop 7 Madiun telah melakukan berbagai langkah mitigasi, mulai dari optimalisasi sarana hingga kesiapan personel.
1: Selamat sore kawan, saya Chelsea Intania dari Suara Surabaya membawa kabar. Selama proses penyembelihan hewan kurban di Jawa Timur, sampai hari ini dipastikan hewan kurban sehat. Indiah Ariani, Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur mengatakan, timnya tidak menemukan adanya penyakit atau parasit di organ hewan kurban setelah melalui proses post-mortem. Kata Indiah, post-mortem hewan kurban tahun ini menjadi salah satu tahapan penting untuk mengetahui kondisi daging kurban sebelum didistribusikan.
2: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Ada update dari Selat Hormuz, Sobat K, di mana Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam atau Islamic

Revolutionary Guard Corps atau IRGC Iran pada Rabu 27 Mei kemarin mencatat ada 23 kapal yang sudah melintas di Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir. IRGC menyebut bahwa seluruh kapal ini termasuk kapal tanker minyak serta kapal kontainer dan komersial melintasi Selat Hormuz setelah memperoleh izin dari pasukan mereka, yaitu melalui koordinasi dengan dan di bawah perlindungan pasukan IRGC. Adapun menurut Sepah News, berdasarkan laporan dari ALIRGC, Iran terus menerapkan kendali cerdas yang ketat dan berkelanjutan di Selat Hormuz. Seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, kalau Iran sudah mulai memperketat kendalinya atas Selat Hormuz sejak 28 Februari setelah mendapat serangan gabungan dari Amerika Serikat dan Israel. Negara ini melarang seluruh kapal yang berafiliasi dengan Amerika Israel untuk melintasi selat dengan aman. Di sisi lain, sobat, kala itu Amerika Serikat kemudian memberlakukan blokade laut di Selat Hormuz, sehingga kapal-kapal yang berlayar menuju ataupun dari perairan Iran dilarang melintasi jalur tersebut, sobat.

Hari ini sobat kita update harga emas ya, di mana untuk emas brand UBS Antam Galeri 24 dikabarkan turun serentak hari ini sobat K di tanggal 28 Mei 2025. 2026 Mas Talifa dari harga sebelumnya di hari Rabu kemarin tanggal 27 bulan Mei tahun 2026. Emas UBS sendiri turun menjadi Rp2.825. 2.825.000 per gram sobat K. Emas Galeri 24 menjadi 2.774.000 per gram. Sementara Antam menjadi 2.897.000 per gram. Hari ini dapat berubah sewaktu-waktu tentu saja ya di Pegadaian sobat K. Serta ketersediaan kuantitas masing-masing produk emas ini berbeda-beda. UBS sendiri tersedia mulai dari kuantitas 0,5 gram sampai 500 gram. Galeri 24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1000 gram atau 1 kg. Dan juga emas Antam tersedia 0,5 gram hingga 100 gram. Sobat K, adakah yang sudah mulai mau beli emas lagi? Karena mumpung harganya turun ya sobat K. Tapi yang jelas emas ini tetap akan menjadi sebuah investasi yang long last. Mudah-mudahan siapapun yang berinvestasi emas bisa mendapatkan keuntungan sesuai yang diinginkan.

Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama keluarga besar BNI Cabang Jember, saya Anjar Ari Puspitasari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama senantiasa mempererat kebersamaan dan membawa keberkahan bagi kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Power geng, push!
2: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
5: Dari Wings Food. Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
7: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
6: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
7: Coba saya lihat.
6: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung, hehe.
7: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
8: Pagi, Ayah. Maaf kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya.
7: Makasih.
8: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
6: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
7: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
9: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
10: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Beberapa kali Sobat Gay, bantuan kurban dari Presiden ini diperbincangkan karena dikabarkan anggarannya dari anggaran APBN. Sementara Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan bahwa penggunaan dana APBN untuk pengadaan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto ini nggak salah secara hukum maupun syariah Sobat K. Hal tersebut disampaikan oleh Habibur Rahman pada hari ini Kamis tanggal 28 Mei. Ia mengatakan bahwa bantuan hewan kurban ini justru merupakan bentuk kehadiran negara untuk membantu masyarakat, pondok pesantren, masjid, tokoh agama, dan kelompok masyarakat lain di seluruh Indonesia dalam momentum Hari Raya Idul Adha. Dia menjelaskan secara hukum program bantuan untuk masyarakat dari Presiden memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam sistem keuangan negara, hal ini diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang menegaskan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu Sobat, dia menjelaskan bahwa MUI juga mengatakan kalau penggunaan APBN untuk pengadaan hewan kurban Presiden ini nggak bertentangan dengan syariat Islam. Kalau menurut kamu Sobat, gimana terkait dengan hal ini? Coba sampaikan pendapat kamu ya di WhatsApp ya, seperti biasa di 08 11 378 1029.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kali ini kita akan update untuk berita, bisa dibilang ini berita duka ya Sobat K, yang hadir dari Tanah Suci, di mana dikabarkan ada 5 orang jemaah haji asal Embarkasi Lombok, Nusa Tenggara Barat yang dilaporkan meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh, Kemenhaj NTB, Lalu Muhammad Amin mengatakan 5 jemaah haji NTB wafat sebelum pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan juga Mina atau Armusna. Hal tersebut disampaikan pada hari ini Kamis tanggal 28 Mei Sobat K. Para jemaah haji yang meninggal berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat, Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah. Amin menjelaskan sejumlah faktor yang diduga menjadi penyebab para jemaah haji Nusa Tenggara Barat meninggal dunia di Arab Saudi, mulai dari usia lanjut, penyakit penyerta hingga kelelahan akibat suhu panas ekstrim. Meski begitu Sobat, Amin memastikan kondisi mayoritas jemaah haji asal NTB dari kloter 1 hingga kloter 15 masih dalam keadaan sehat. Namun terdapat sejumlah jemaah yang mengalami penurunan kondisi fisik setelah menjalani rangkaian ibadah haji, terutama saat pelaksanaan lempar jumroh. Untuk mengantisipasi kondisi kesehatan jamaah yang menurut Sobat, petugas penyelenggaraan ibadah haji atau PPIH Arab Saudi terus melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap jamaah di lapangan maupun fasilitas kesehatan. Beberapa jamaah yang mengalami penurunan kondisi kesehatan saat ini masih menjalani observasi oleh tim medis setempat, Sobat K. Kita doakan yang sebaik-baiknya dan mudah-mudahan beliau-beliau diterima di sisi terbaik Tuhan Yang Maha Esa ya, apalagi meninggal dalam proses melaksanakan ibadah haji. Dan juga kita doakan untuk semua jamaah haji yang saat ini sedang melaksanakan ibadah diberikan kemudahan, kelancaran dan juga kesehatan.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Hehehe, iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. Gay Perspective bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Gay Perspective masih bersama kamu ya sobat K di malam hari ini. Apa kabar kamu sobat? Di jam 18.24 ini masih momen very long weekend ya. Sudah jalan-jalan kemana aja kamu malam hari ini sobat K? Sudah siap untuk berpetualang apa di malam hari ini? Adakah yang sudah mulai berburu makan malam? Atau mungkin ada yang sudah mulai menikmati jalanan kota Jember dan khususnya kasih update dong soal jalanan di sekitar Jalan Kartini sobat geng. Di sana kan memang dari beberapa waktu lalu dikabarkan sedang perbaikan ya, sedang optimalisasi dan juga sudah terlihat dari sisi Polres maupun dari sisi alun-alun itu sudah ada ornamen-ornamen lampu jalan ya nampaknya sobat, yang berwarna pink berlogo daun sobat kayak. Adakah mungkin di antara kamu yang malam hari ini juga lagi lewat di kawasan tersebut, bisa kali update gimana kondisi terbaru di sana? Apakah sudah siap digunakan? Apakah PKL-nya sudah mulai ditempatkan atau mungkin masih dalam proses aja? Bisa dikabarkan update-nya malam hari ini ya di 08 11 378 1029, karena K Radio masih terus akan menemani kamu sampai jam 8 malam. Okay.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Megiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita semua.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Anissa Putri membawa kabar. Dinas Sosial Pamekasan menggelar sosialisasi bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT. Kegiatan itu menyasar perusahaan rokok legal yang beroperasi di Pamekasan. Kepala Dinsos Pamekasan Herman Hidayat bilang, program BLT DBHCHT tahun ini mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika tahun 2025 bantuan diberikan kepada dua klaster, yakni buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau, maka pada tahun ini bantuan hanya difokuskan untuk buruh pabrik rokok. Herman juga menyebut pada tahun ini anggaran yang tersedia hanya sekitar 5 miliar.
2: Dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi membawa kabar. Dampak berkurangnya pembeli pada Hari Raya Kurban tahun ini kini masih dirasakan oleh para peternak sapi di Kota Semarang. Karena kondisi keuangan masyarakat yang sedang sulit, jumlah hewan kurban yang laku terjual tahun ini turun drastis lebih dari setengahnya. Mas Dugi misalnya, seorang peternak di daerah Metese Tembalang mengaku jika biasanya bisa menjual 300 ekor sapi, tahun ini hanya laku 50 ekor saja. Selain karena warga membatasi pengeluaran, harga sapi juga naik hingga 3 juta rupiah per ekor karena mahalnya harga pakan.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Dari 24 peserta, sebanyak 22 ASN dinyatakan lolos seleksi administrasi lelang jabatan pimpinan tinggi Pratama Pemkab Bojonegoro. Mereka selanjutnya akan mengikuti seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural yang dilaksanakan di Lembaga Assessment Center Kepolisian Mapolda Jatim pada 3 dan 4 Juni mendatang. Dua panitia seleksi terbuka dan kompetitif pengisian CPTP Bojonegoro Edi Susanto dalam surat pengumuman menyatakan ada 5 jabatan dilelang, yakni Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, Kepala Pelaksana BPBD, serta Kepala Diskominfo.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Selamat malam Sobat Gay, kita dapat update dari rekan-rekan dari PDAM ya, di mana ada... Tadi ada yang melaporkan di Jalan Tidar, ini tepat di depan ruko-ruko dekat arah Perumahan Puri Bunga Nirwana, ada pipa PDAM yang pecah, Sobat Gay. Dan airnya sampai menggenangi jalan. Dan kita sudah dapat update baru saja jam 18.51 kalau progres perbaikan pipa JDU sudah selesai. Mudah-mudahan setelah ini aman terus, tidak ada kebocoran lagi ya Sobat K. Sambil kita update juga informasi terkait dengan pesisir di selatan Kabupaten Jember, di mana ini ternyata banyak terdapat tambak yang tidak berizin Sobat K. Dan untuk mengatasi hal tersebut, dikabarkan Pemkab Jember sudah membentuk tim khusus. Kita akan simak update selengkapnya berikut ini dalam Hot News.
2: Hot News. Pemerintah Kabupaten Jember mulai bersikap tegas terhadap keberadaan tambak di pesisir selatan yang diduga tidak berizin. Bupati Jember Muhammad Fawaid, Kamis 28 Mei 2026, menyebut keberadaan tambak tersebut akan dievaluasi karena dinilai belum memberi dampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir. Bupati mengatakan, Pemkab Jember kini berkolaborasi dengan TNI AL untuk memetakan potensi sekaligus persoalan di kawasan jalur lintas selatan. Kolaborasi itu difokuskan pada pengembangan wisata, keamanan kawasan pesisir, hingga penataan aktivitas ekonomi di sepanjang pantai selatan Jember. Menurutnya, wilayah pesisir selatan Jember memiliki potensi wisata dan perikanan yang sangat besar. Kawasan Kencong hingga Puger disebut memiliki panorama pantai dan pulau-pulau kecil yang berpotensi dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan. Namun di sisi lain, pemerintah menemukan banyak tambak di sepanjang garis pantai yang rata-rata diduga belum mengantongi izin resmi. Bupati menegaskan, aktivitas ekonomi di kawasan tersebut harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, terutama dalam mengurangi angka kemiskinan di wilayah pesisir selatan yang selama ini menjadi salah satu kantong kemiskinan terbesar di Jember. Karena itu, Pemkab Jember akan membentuk tim gabungan bersama TNI AL dan pihak terkait untuk memperdalam persoalan tambak tidak berizin sekaligus mengevaluasi tata ruang kawasan pantai selatan. Tim tersebut nantinya akan menelusuri legalitas tambak serta memastikan aktivitas usaha di kawasan pesisir memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
3: Ternyata justru saya agak kaget. Saya lihat banyak sekali tambak-tambak yang ada di sepanjang garis pantai ini dan saya cek rata-rata tidak berizin. Nah, ini menjadi agak sedikit ironi ya kita ya, karena di sentra kemiskinan di pinggir pantai justru banyak kegiatan-kegiatan tapi justru tetap tidak berdampak kepada masyarakat sekitar. Nah, ini perlu kita evaluasi bersama, kita tidak bisa sendiri, kita harus koordinasi dengan semua pihak termasuk pemerintah provinsi

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Selamat malam Mbak Edi Rahma. Senang sekali disapa Mbak Edi Rahma malam-malam gini. Mudah-mudahan sehat selalu untuk Mbak Edi Rahma. Selamat merayakan Idul Adha juga. Alifa yakin nih salah satu agenda malam ini adalah nyati, ya enggak? Mudah-mudahan cerah terus juga cuacanya, cerah terus juga hatinya, bahagia terus ya untuk Mbak Edi Rahma sekeluarga. Dan kita update lagi Sobat Ki, update terkait dengan MPP atau Mall Pelayanan Publik Mini yang sudah diluncurkan di awal Mei 2026 kemarin Sobat K. Dan sayangnya sampai sekarang ini sepi pengunjung. Akhirnya Gus Fawaid menyampaikan kalau dia siap untuk ngantor langsung di MPP Mini supaya menarik juga masyarakat yang akan mengurus keperluan administrasinya. Kita akan simak update selengkapnya ya berikut ini dalam Hot News.
2: Hot News. Pasca diluncurkan pada awal Mei 2026 lalu, keberadaan Mall Pelayanan Publik atau MPP Mini di wilayah pinggiran Jember masih belum banyak dikunjungi masyarakat. Bupati Jember, Muhammad Fawaid, saat berkunjung ke salah satu MPP Mini di Jombang awal pekan lalu, menyebut kondisi itu terjadi karena sejauh ini masih banyak warga yang belum mengetahui keberadaan maupun layanan yang tersedia di MPP Mini. Menurut Bupati Fawaid, pemerintah Kabupaten Jember akan segera menggencarkan sosialisasi agar masyarakat lebih mengenal layanan tersebut. Sosialisasi akan dilakukan melalui media sosial hingga media berita mainstream supaya informasi terkait MPP Mini bisa menjangkau masyarakat lebih luas. Selain itu, ke depan Bupati Fawaid juga berencana lebih sering berkantor di MPP Mini. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat semakin familiar dengan keberadaan pusat layanan itu sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan optimal. MPP Mini sendiri dibentuk sebagai upaya pemerataan pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah pinggiran Jember. Dengan adanya layanan tersebut, warga tidak perlu datang jauh-jauh ke pusat kota untuk mengurus berbagai kebutuhan administrasi dan pelayanan umum. Di MPP Mini, masyarakat dapat mengakses sejumlah layanan seperti administrasi kependudukan, cetak KTP dan KK, perizinan usaha, layanan sosial, pelayanan pajak daerah, hingga layanan hukum terpadu secara lebih mudah dan dekat dari tempat tinggal mereka.
3: Belum banyak tahu. Mudah-mudahan ke depan dengan hadirnya ini, nanti kan saya akan sering-sering kantor di sini supaya masyarakat banyak tahu terkait masalah ada mall pelayanan MPP Mini di Kecamatan Jombang, sehingga tidak perlu jauh-jauh ke kota untuk urus. Jadi dari Jombang, Kencong, Bumbung Mas, mungkin tidak perlu sampai ke kota, cukup ke MPP Mini. Nanti komunikasinya perlu kita gejot lagi terkait masalah MPP Mini ini lewat kawan-kawan media portal maupun media sosial.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama keluarga besar BNI Cabang Jember, saya Anjar Ari Puspitasari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama senantiasa mempererat kebersamaan dan membawa keberkahan bagi kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harga

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Di sepanjang pesisir selatan Kabupaten Jember, Sobat Gay, ini kan terbentang pantai yang sangat indah, Sobat. Tapi di samping itu ternyata juga banyak usaha-usaha tambak yang tidak berizin atau mungkin biasa disebut dengan tambak ilegal, Sobat Gay, yang sudah ditemukan juga oleh Gus Fawaid karena beberapa waktu lalu juga sempat menyisir kawasan sekitar pesisir selatan, Sobat Gay. Maka dari itu, Pemkab Jember dikabarkan sudah membentuk tim khusus untuk menangani hal tersebut. Kita coba simak update selengkapnya berikut ini dalam Hot News.
2: Hot News. Pemerintah Kabupaten Jember mulai bersikap tegas terhadap keberadaan tambak di pesisir selatan yang diduga tidak berizin. Bupati Jember Muhammad Fawaid, Kamis 28 Mei 2026, menyebut keberadaan tambak tersebut akan dievaluasi karena dinilai belum memberi dampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir. Bupati mengatakan, Pemkab Jember kini berkolaborasi dengan TNI AL untuk memetakan potensi sekaligus persoalan di kawasan jalur lintas selatan. Kolaborasi itu difokuskan pada pengembangan wisata, keamanan kawasan pesisir, hingga penataan aktivitas ekonomi di sepanjang pantai selatan Jember. Menurutnya, wilayah pesisir selatan Jember memiliki potensi wisata dan perikanan yang sangat besar. Kawasan Kencong hingga Puger di

0: pantai dan pulau-pulau kecil yang berpotensi dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan. Namun di sisi lain, pemerintah menemukan banyak tambak di sepanjang garis pantai yang rata-rata diduga belum mengantongi izin resmi. Bupati menegaskan, aktivitas ekonomi di kawasan tersebut harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, terutama dalam mengurangi angka kemiskinan di wilayah pesisir selatan yang selama ini menjadi salah satu kantong kemiskinan terbesar di Jember. Karena itu, Pemkab Jember akan membentuk tim gabungan bersama TNI AL dan pihak terkait untuk memperdalam persoalan tambak tidak berizin sekaligus mengevaluasi tata ruang kawasan pantai selatan. Tim tersebut nantinya akan menelusuri legalitas tambak, serta memastikan aktivitas usaha di kawasan pesisir memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
1: Ternyata justru saya agak kaget. Saya lihat banyak sekali tambak-tambak yang ada di sepanjang garis pantai ini. Dan saya cek rata-rata tidak berizin. Nah, ini menjadi agak sedikit ironi ya kita ya. Karena di sentra kemiskinan, di pinggir pantai, justru banyak kegiatan-kegiatan, tapi justru tetap tidak berdampak kepada masyarakat sekitar. Ini perlu kita evaluasi bersama, kita tidak bisa sendiri, kita harus koordinasi dengan semua pihak, termasuk pemerintah provinsi.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Terima kasih sobat sudah menemani Alifa sampai menjelang jam 8 malam ini ya. Besok kita akan key perspektif lagi dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Setelah ini kamu boleh mungkin mengistirahatkan dulu tubuh kamu setelah hari ini jalan-jalan. Karena ini masih masuk dalam very long weekend ya, dari tanggal 26 sampai tanggal 2 liburnya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kelancaran, dan jangan lupa jaga-jaga obat atau asupan-asupan yang bisa menangkal kolesterol, sobat gay. Karena nampaknya ya dalam seminggu ini pasti akan banyak daging-dagingan yang akan ditemui dimanapun ya. Alifa pamit sobat, selamat malam. Satu single dari Rimar berikut ini untuk menemani kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. KEI Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming KEI Radio Jember di browser kamu.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di... K-pop.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: power geng, push.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: pergi, Bus.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Sound of Knowledge.
1: K-Perspektif 102,9 FM K-Radio Sound of Knowledge.
2: Halo Sobat K, selamat pagi. Kali ini kamu mendengarkan K Perspektif Pagi bareng saya Rosid Romansyah di hari Jumat 29 Mei 2026 yang bakal menemani kamu Sobat K sampai jam 12 siang nanti.

Selamat pagi Sobat K, kembali lagi ketemu bareng saya Roset Romansyah dalam K Perspektif di hari ini Jumat 29 Mei 2026 menjelang akhir bulan ya Sobat K, di bulan Mei ini. Dan di pagi hari ini disambut dengan matahari yang cukup cerah Sobat K, sangat cerah sekali. Namun suhu di luar sana cukup dingin ya Sobat K. Jangan lupa untuk kamu yang saat ini akan berangkat kerja ataupun mau ke pasar, ataupun untuk kamu yang mau ke kampus Sobat K, jangan lupa pakai jaket. Dan juga ini kalau tadi melihat dari arah Rambi Puji menuju ke Jember, ini cukup silau ya Sobat K. Jangan lupa untuk pakai kacamata biar tidak silau banget ya di pagi hari ini. K Perspektif hadir lagi Sobat K dengan berbagai informasi seputar Jember dan sekitarnya, dan juga informasi dari nasional dan juga internasional Sobat K. Dan masih dalam nuansa Idul Adha Sobat K, kami dari Keridi mengucapkan selamat merayakan hari Idul Adha untuk kamu yang mungkin hari ini yang baru saja motong kurban Sobat K, ataupun yang kamu sudah mengolah daging kurban yang didapat di hari Rabu ataupun di hari Kamis Sobat K. Kira-kira kreasi masakan apa yang kamu buat? Tapi ingat Sobat K, jangan terlalu banyak, nanti kolesterolnya naik ya Sobat K. Assalamualaikum kolesterol gitu ya kan. Yang pasti secukupnya saja, disemen dulu baik-baik, dipikirkan juga olahan apa yang kira-kira bisa dinikmati bersama keluarga ataupun orang-orang tersayang kita pastinya. Dan di hari Jumat ini silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan kondisi arus lalu lintas ataupun kondisi cuaca di pagi hari ini, bisa kabarkan juga di nomor subcenter Keradio 0811 378 1029, ataupun kamu yang ingin mengabarkan kondisi jalan saat ini, karena saya beberapa hari yang lalu melihat beberapa ruas jalan di kawasan Jember Kota ini terlihat lubang Sobat, kayak banyak lubang yang berada di sekitaran Jalan Sultan Agung, itu juga ada Sobat K ya. Kabarkan juga kami, nanti kita akan teruskan ke dinas terkait. Silakan sekali lagi di nomor WhatsApp Center Keridio 0811 378 1029.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Selamat pagi untuk kamu yang sudah mengabarkan kondisi arus lalu lintas saat ini Sobat K di nomor resep center K Radio 0811-378-1029. Selamat pagi untuk Sobat Johan yang mengabarkan di Jalan Wibi Sudirman dari arah Simpang 3 Bayangkara Sobat K, terpantau ramai lancar. Dan selamat pagi juga untuk Sobat Reni yang mengabarkan bahwa di pagi hari ini sedang berolahraga di alun-alun ya. Selamat pagi juga, terima kasih banyak atas informasinya. Mungkin untuk kamu yang saat ini sedang berolahraga, jogging, jalan sehat ataupun bersepeda sobatnya di kawasan sekitar alun-alun, bisa kabarkan juga kondisi arus lalu lintas saat ini di nomor WhatsApp Center Kei Radio 0811-378-1029. Mengingat bahwasanya hari ini meskipun beberapa kondisi cuaca cukup dingin ya Sobat Ki, tidak menghalangi masyarakat untuk tetap berolahraga setelah mengonsumsi daging kurban yang cukup banyak ya Sobat Ki, mengempaskan lemak-lemak jahat ya, kolesterol-kolesterol ini harus dihempaskan ya, bisa dengan cara berolahraga Sobat Ki, jalan kaki ataupun jogging dan lain sebagainya pastinya. Dan kali ini kita hadirkan satu informasi Sobat Ki, perihal mengenai tambak-tambak ilegal yang berada di kawasan pesisir pantai selatan Sobat Ki. Dan dari pemerintah Kabupaten Jember sendiri ini sudah menyiapkan tim khusus untuk mengidentifikasi apakah tambak tersebut memiliki izin resmi atau tidak. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News. Pemerintah Kabupaten Jember mulai bersikap tegas terhadap keberadaan tambak di pesisir selatan yang diduga tidak berizin. Bupati Jember Muhammad Fawaid, Kamis 28 Mei 2026, menyebut keberadaan tambak tersebut akan dievaluasi karena dinilai belum memberi dampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir. Bupati mengatakan, Pemkab Jember kini berkolaborasi dengan TNI AL untuk memetakan potensi sekaligus persoalan di kawasan jalur lintas selatan. Kolaborasi itu difokuskan pada pengembangan wisata, keamanan kawasan pesisir, hingga penataan aktivitas ekonomi di sepanjang pantai selatan Jember. Menurutnya, wilayah pesisir selatan Jember memiliki potensi wisata dan perikanan yang sangat besar. Kawasan Kencong hingga Puger disebut memiliki panorama pantai dan pulau-pulau kecil yang berpotensi dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan. Namun di sisi lain, pemerintah menemukan banyak tambak di sepanjang garis pantai yang rata-rata diduga belum mengantongi izin resmi. Bupati menegaskan, aktivitas ekonomi di kawasan tersebut harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, terutama dalam mengurangi angka kemiskinan di wilayah pesisir selatan yang selama ini menjadi salah satu kantong kemiskinan terbesar di Jember. Karena itu, Pemkab Jember akan membentuk tim gabungan bersama TNI AL dan pihak terkait untuk memperdalam persoalan tambak tidak berizin sekaligus mengevaluasi tata ruang kawasan pantai selatan. Tim tersebut nantinya akan menelusuri legalitas tambak serta memastikan aktivitas usaha di kawasan pesisir memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
3: Ternyata justru saya agak kaget. Saya lihat banyak sekali tambak-tambak yang ada di sepanjang garis pantai ini. Dan saya cek rata-rata tidak berizin. Nah, ini menjadi agak sedikit ironi ya kita ya. Karena di sentra kemiskinan, di pinggir pantai, justru banyak kegiatan-kegiatan, tapi justru tetap tidak berdampak kepada masyarakat sekitar. Nah, ini perlu kita evaluasi bersama, kita tidak bisa sendiri, kita harus koordinasi dengan semua pihak, termasuk pemerintah provinsi.
0: Hits music era 80-90-an, dengarkan di K-Back Track.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
4: Power Gang Push!
5: Jom, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
4: Padahal dikit lagi winner!
6: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
4: Baru? Wih, keren pack barunya!
6: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
4: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
6: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
6: Amazing.
4: Masa nggak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood feels good.
4: Choco Drink,
7: my mood booster,
4: menyala moodku.
6: Dari Wings Food.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: kawasan Kaliwates, Jember Kota ya Sobat Ki, Patrang dan juga Sumber Sari Sobat Ki. Dan kalau di daerah selatan, ini daerah Tempurejo, di daerah Ambulu, Jenggawa ataupun bisa di Wuluhan Sobat Ki, ini kalau di daerah Tempurejo sendiri ini bisa 19 derajat hingga 29 derajat Celcius Sobat Ki. Wah, ini cukup dingin sekali ya. Makanya kalau di wilayah selatan ataupun di wilayah perkebunan ataupun pegunungan Sobat Ki, ini cukup dingin sekali. Kalau melihat juga di kawasan Sumber Baru, ini cuaca suhunya 21 derajat Sobat Ki, hingga 31 derajat Celcius. Mudah-mudahan di pagi hari ini cukup cerah dan berawan Sobat Ki, hingga di sore hari nanti tidak ada tanda-tanda turunnya hujan ya, untuk di kawasan Jember dan sekitarnya maupun di kawasan Jember Kota dan wilayah selatan. Ini tidak ada informasi mengenai potensi curah hujan Sobat Ki ya. Silakan kabarkan juga kondisi cuaca di kawasan kamu, 0811 3781029. Selamat pagi untuk Sobat Aril yang mengabarkan di kawasan Kalisat Sobat Ki, ini udaranya tadi pagi cukup berkabut Sobat Ki ya. Dan juga di kawasan Mayang ini dengan suhu sekitar 21 derajat hingga 32. Kalau melihat juga dari BMKG, ini di daerah Ledo Ombo cuacanya berada di kisaran 17 hingga 28 derajat Celcius. Wah, ini cukup dingin sekali ya Sobat Ki. Waduh, ini kalau kena AC juga setara dengan AC ya dinginnya ya. Jangan lupa untuk pakai jaket. Dan biasanya salah satu tanda-tanda sudah memasuki musim kemarau adalah di malam hari cuaca sangat dingin dan di pagi harinya cuaca cukup cerah Sobat Ki. Jangan lupa untuk selalu penuhi mineral kamu Sobat Ki dengan mengkonsumsi air minum yang cukup banyak untuk menghindari dehidrasi pastinya. Masih banyak informasi dan juga lagu-lagu spesial yang bakal kita hadirkan buat kamu sampai jam 12 siang nanti di hari Jumat ini. Sekali lagi silakan kirimkan ke nomor WhatsApp Center Ki Radio jika mengabarkan kondisi arus lalu lintas, cuaca ataupun perihal keluhan-keluhan pelayanan publik Sobat Ki di nomor WhatsApp Center Ki Radio 0811 3781029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat, tapi kamu yang nyetir ya.
4: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
3: Iya, maaf ya.
4: Jangan lupa, pakai helm.
3: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
4: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
0: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.

Nanya pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum. Dalam putusan itu, Mahkamah Konstitusi menegaskan daftar bakal calon legislatif wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Dalam putusan perkara nomor 128 garis miring PUU 24/2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 245 Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Apabila ketentuan itu tidak dipenuhi, maka Komisi Pemilihan Umum atau KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota berwenang menggugurkan atau tidak mengikutsertakan partai politik pada daerah pemilihan terkait. Permohonan ini diajukan oleh 4 orang pemohon, yaitu Maya Novita Sari, Imas Dion Febriani, Cahya Kamila Evanglin, dan Fatati Nailul Munadia. Putusan ini pun dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat keterwakilan perempuan dalam politik dan pemilihan umum di Indonesia. Pemirsa, demikianlah Headline News. Untuk saat ini Anda bisa menyaksikan Headline News berikutnya 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa. Let's start your awesome day.